0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: DTA5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khusus mas, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus khatimah, DTA5 dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
14: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
14: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
13: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
14: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
13: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
14: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
15: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
14: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
16: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih
12: Cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March.

0: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi di pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi "I'm back" atau "saya kembali" setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
1: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
0: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
1: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
0: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTK pendengar di 97 FM serta 99,9 MHz. Pendengar, kita jumpa kembali di sesi opini publik edisi hari ini. Kita perbincangkan mengenai seleksi penerimaan murid baru SPMB, ya. Tentu menjadi momen penting setiap tahun, ya, dalam memastikan setiap anak ini untuk memperoleh akses pendidikan yang adil serta berkualitas, ya. Di samping itu juga transparansi, akuntabilitas dan juga kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar proses penerimaan berjalan lancar, berintegritas gitu, ya. Namun berbagai potensi kendala, kemudian kecurangan, ini masih menjadi perhatian masyarakat setiap tahunnya. Karena itu pengawasan yang kuat serta layanan aduan yang mudah diakses, ya, perlu dioptimalkan sejak awal agar dapat meminimalisir gitu, ya, tindakan-tindakan kecurangan, ya, lain sebagainya. Lalu bagaimana upaya mengawal SPMB yang bersih, jujur dan berpihak pada kepentingan peserta didik? Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan, ya, aspirasi Anda di line telepon 0857538103 65 atau di WhatsApp kami di 0811575694. Apakah Anda sudah mengetahui jalur dan juga mekanisme SPMB tahun ini, ya? Kemudian menurut Anda, apakah layanan pengaduan SPMB saat ini sudah mudah diakses oleh masyarakat, gitu, ya? Menurut Anda, langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan SPMB, gitu, ya? Nah, kalau di Sanggau sendiri seperti apa, ya, pelaksanaan SPMB atau seleksi penerimaan murid baru, ya, di 2026 ini, ya? Apakah lancar, ya? Kemudian apakah juga sesuai dengan mekanisme SPMB tahun ini, gitu, ya? Dan jalur-jalurnya seperti apa, ya? Namun apakah jalur afirmasi, apakah jalur prestasi, domisili, dan dari beberapa jalur tersebut apakah sudah sesuai? Kemudian bagaimana dengan kapasitas? Nah, ini juga keterkaitannya dengan SPMB tersebut, gitu, ya. Ya, jadi apakah memang ada layanan-layanan pengaduan, ya, mungkin, ya, untuk Anda pendengar yang mungkin merasa, oh, ini perlu diadukan, oh, ini perlu disampaikan. Seperti apa juga layanan pengaduannya, ya? Apakah memang sudah ada, masyarakat sudah mengetahui, atau proses SPMB ini mungkin di kalangan masyarakat ada yang ingin diusulkan atau disampaikan? Anda bisa bergabung 0857 5381 0365, di WhatsApp kami 0811575694. Selamat pagi, selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami, atau Anda yang selalu setia bersama kami di sesi opini publik, ya. Anda bisa sampaikan saran, masukan, pendapat, komentar, ya, pagi hari ini bersama kami terkait dengan topik kita, yaitu mengenai mengawal SPMB berintegritas, ya, cegah kecurangan sejak dini, ya. Nah, apakah masih terdapat kecurangan-kecurangan begitu, ya? Nah, Anda bisa bergabung sampaikan, ya. Mungkin di sekolah tempat Anda ingin mendaftarkan anak-anak Anda, gitu, ya. Mungkin prosesnya seperti apa juga, apakah sudah sesuai, gitu, ya. Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini. Sebelum nanti akan kami bahas juga hal ini bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Pak Paulus, dan juga Ketua MKKS SMA dan SLB Kabupaten Sanggau, Pak Supriyadi. Baik, pagi ini cuaca cukup bersahabat, ya, masih berawan, ya, sedikit mendung karena pagi ini memang kondisi embun cukup tebal, ya, di kawasan
Sabang Merah Sanggau ya, dan cukup bersahabat, dan mudah-mudahan juga bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan Anda, untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mulai melakukan berbagai kegiatan. Namun untuk Anda pendengar yang mungkin dalam perjalanan, nah ini perlu menjadi perhatian, karena memang di samping embun yang cukup tebal pagi hari ini, tentu sekaligus akan mengganggu juga ketika Anda berkendara, terutama pada jarak pandang gitu ya. Dan ada baiknya untuk menghidupkan lampu ya, karena memang cuacanya embunnya cukup tebal ya. Kemudian mengurangi laju kecepatan kendaraan ini menjadi penting ya. Baik, masih di Sanggau Menyapa Pagi, sesi opini publik. Saudara pendengar, mengawal SPMB berintegritas ya, cegah kecurangan sejak dini. Pagi hari ini kami masih buka untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya, di line telepon 0857538103 atau di WhatsApp kami ya 0811575649 ya. Jadi menurut Anda seperti apa pendengar, apakah layanan pengaduan SPMB saat ini sudah mudah diakses ya? Kemudian juga apakah langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini? Apakah kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, apakah terdapat kecurangan? Nah ini menjadi pertanyaan besar juga. Oke, saudara pendengar, kami akan kembali saat lagi sembari menunggu Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Kami juga ucapkan selamat pagi ya untuk pendengar setia dimanapun saja Anda berada yang standby bersama kami pagi ini. Hey yo.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker si Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini,
3: itu ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Oke, pendengar, masih di sesi opini publik edisi hari ini ya, kita bagaimana kita masih melihat perkembangan SPMB ya, penerimaan murid baru ya, atau seleksi penerimaan murid baru di 2026 ini ya. Kami masih buka layanan untuk Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi Anda di 0857538103 65, atau di WhatsApp kami 0811575494 ya. Dan seperti apa sebenarnya upaya-upaya mungkin yang dilakukan oleh pihak penerima gitu ya, untuk mencegah kecurangan dalam proses penerimaan siswa. Apakah masih ada upaya titip menitip begitu ya? Kemudian juga saluran aduan ya, saluran aduan masyarakat untuk bisa diakses oleh masyarakat ya, untuk menyampaikan keluhan-keluhannya di SPMB tahun ini ya. Anda bisa sampaikan, namun kami juga akan bahas setelah pendengar hari ini bersama dua narasumber kami sesaat lagi nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat di sesi dialog pagi kami. Dan selamat bergabung Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami ya. Selamat beraktivitas Anda yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda ya, semoga bisa berjalan dengan baik, dengan dukungan cuaca pada pagi hari ini bisa memberikan kelancaran tersendiri bagi berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya, kami cukupkan sampai di sini sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, atas kebersamaan Anda semua. Anda yang selalu setia bersama kami di 97 dan juga 99,9 MHz RRI Anticount dan juga Sanggau. Kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti dialog pagi kami di Sanggau Menyapa edisi hari ini.

0: yang tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
6: Intermezzo.
7: Tik, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Ih, kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
7: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ah, ngeji aja pun kau Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Pendengar, selamat pagi, semangat pagi. Ya, kita jumpa kembali di sesi dialog pagi Sanggau menyapa edisi hari ini. Masih kita perbincangkan mengenai topik kita pada pagi hari ini tentang bagaimana seleksi penerimaan peserta didik baru ya di tahun 2026 ini, yang menjadi momen penting ya dalam memastikan setiap anak untuk memperoleh akses pendidikan yang memang adil dan juga berkualitas. Di samping itu, transparansi, akuntabilitas dan juga kepatuhan terhadap aturan ini menjadi kunci juga agar proses penerimaan berjalan baik, berjalan berintegritas ya. Namun berbagai potensi kendala ya, kemudian kecurangan-kecurangan ini masih menjadi perhatian masyarakat ya setiap tahunnya. Karena itu memang pengawasan yang kuat, layanan aduan yang mudah diakses ini perlu di optimalkan sejak awal ya, untuk antisipasi atau meminimalisir lah kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang bisa saja merugikan berbagai pihak begitu ya dalam penerimaan peserta didik baru di tahun 2026 ini. Dan kami sudah terhubung bersama dua narasumber kami yang sudah hadir via Zoom pagi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Pak Paulus selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau. Pak Paulus, selamat pagi, Pak. Ya, izin, Pak, masih termute.

0: Ya. Ya, kami juga sudah bersama Pak Supriyadi selaku Ketua MKKS SMA dan SLB Kabupaten Sanggau. Pak Supriyadi, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Paulus.
0: Wabarakatuh. Selamat
2: ya,
0: pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya,
2: selamat
0: Pak
2: pagi.
0: Paulus.
2: Mas Kevin.
0: Siap, siap, Pak
2: Mas Supriyadi.
1: Iya.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Pak. Pak Supriyadi juga sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat berkat doa rekan-rekan semua.
0: Baik. Ini cuacanya berembun pagi ini, Pak. Di kawasan ya, Sapa Merah ya. Sanggau juga.
2: Tapi sudah mulai cerah nih.
0: Ya, sudah mulai cerah pagi hari ini. Baik, topik mengawal SPMB berintegritas, cegah kecurangan sejak dini. Ini menjadi topik kita pada pagi hari ini. Dan tentu menarik ya untuk kita bahas. Karena apa? Karena memang proses penerimaan peserta didik baru juga sudah mulai ya. Namun saya langsung ke Pak Supriyadi selaku Ketua MKKS SMA dan SLB Kabupaten Sanggau. Pak Supriyadi, kalau Bapak melihat bagaimana Pak sekolah untuk menjamin SPMB ini berlangsung transparan dan juga adil nih Pak. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Jadi yang dilakukan oleh setiap sekolah dan kami juga MKKS selalu melakukan koordinasi sama rekan-rekan kepala sekolah ya. Untuk menjamin bahwa SPMB di tahun 2026 ini terintegritas dan tanpa kecurangan. Pertama sekali yang kami lakukan adalah mensosialisasikan SPMB di tahun 2026 ini jauh-jauh hari. Nah, ini sudah kami lakukan, yaitu melakukan dan menyampaikan melalui website, baik melalui media sosial, melalui banner-banner yang disampaikan sekolah-sekolah. Aturan mainnya sudah kami sebutkan di situ juga. Tentu masyarakat bisa mengakses informasi-informasi berkaitan dengan SPMB 2026 ini. Nah, kemudian yang kedua, sistem online yang disiapkan oleh Dinas Provinsi Kalimantan Barat, ini juga salah satu bentuk integritas dari SPMB tahun 2026 ini. Salah satu bentuk transparansinya. Di situ orang tua bisa melihat seberapa banyak kuota yang disiapkan oleh setiap sekolah. Kemudian mereka juga bisa melihat kalau anaknya mendaftar di situ, anaknya di ranking berapa bisa dilihat. Kemudian bisa juga melihat di website itu, mereka bisa melihat berapa persentase kuota-kuota di setiap jalur-jalur yang dibuka di SPMB di tahun 2026 ini. Terakhir, untuk menjaga integritas tentu, semua panitia yang ditugaskan di setiap sekolah, kami sudah menandatangani fakta integritas. Setidaknya secara psikologis, mereka ada hubungan gitu. Merasa bahwa kami sudah menandatangani fakta integritas, tentu mereka juga pasti melakukan sesuatu yang baik nanti. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan sesuai dengan apa yang mereka buat nyatakan di fakta integritas. Nah, mungkin itu dulu, Pak.
0: Artinya beberapa upaya yang disampaikan tadi ini saya pikir sudah cukup bisa mengcover untuk mencegah atau meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada ya Pak ya.
1: Ya, insya Allah.
0: Baik.
1: Karena kita semaksimal mungkin gitu. Semakin tahun sistem kita perbaiki, evaluasi terus. Nah, saya mengharapkan semua sekolah juga seperti itu melakukannya. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan, titipan-titipan itu sudah kita hindari gitu.
0: Baik.
1: Karena semua warga, terutama warga Sanggau ini, dia mempunyai hak, mempunyai peluang untuk bisa masuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
0: Baik, baik Pak Supriyadi, terima kasih. Kalau Pak Paulus dari kacamata Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau sendiri untuk mengawasi pelaksanaan SPMB tahun ini seperti apa Pak?
2: Ya baik Mas Okrin, memang setiap kali ada ya masa penerimaan murid baru, begitu kekhawatiran orang tua tuh selalu terjadi begitu ya, karena lihat pengalaman-pengalaman lalu, gitu ya, ada kecurangan beberapa tempat, begitu ya, ada membuat anak mereka tidak bisa masuk sekolah padahal mereka di dekat dengan sekolah itu. Nah, saya mungkin akan menyampaikan fungsi DPRD dari kacamata DPRD gitu ya, sesuai dengan fungsi DPRD sendiri, kita di sini pengawasannya bersifat politis ya, kebijakan dan kinerja terhadap pemerintah daerah. Jadi bukan pengawasan yang bersifat teknis gitu ya, sebagaimana yang diatur ya dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014. Nah, dalam hal ini kita di DPRD dalam melakukan pengawasan ini kita melihat dari apa namanya itu bagaimana pelaksanaan peraturan ya juknis yang sudah ditentukan sebagaimana yang disebutkan tadi itu dilaksanakan sesuai atau tidak begitu ya, sehingga tidak merugikan siswa, tidak merugikan anak-anak begitu ya. Kemudian mengawasi apakah ini betul-betul transparan, adil ya, dan akuntabilitasnya bisa dijalankan dengan baik. Nah, sebagaimana yang kita monitor selama ini baik di media sosial segala macam, nah ini memang dilakukan begitu ya. Nah, nanti terus kita melakukan monitoring sampai proses penerimaan murid baru di tahun ini, juga kita membuka ruang untuk laporan masyarakat supaya kalau ada pengaduan-pengaduan ataupun ada keluhan begitu segera bisa ditindaklanjuti untuk bisa dikonfirmasi kepada pihak terkait. Terutama dalam hal ini di DPRD kita akan memanggil atau minta konfirmasi lewat Dinas Pendidikan begitu ya. Di samping itu juga kita monitoring selama proses penerimaan murid baru ini berlangsung begitu.
0: Ini artinya Pak Paulus ini perlu adanya apa layanan pengaduan begitu Pak ya?
2: Ya saya kira Dinas Pendidikan itu membuka layanan pengaduan. Terus pengaduan masyarakat sekarang ini kan banyak ya salurannya. Ya, termasuk kami di DPRD siap menerima pengaduan lewat WA. Kemudian juga kadang-kadang kita lihat sekarang itu masyarakat menyampaikan keluhan lewat media sosial dan itu kita monitor gitu. Kalau ada hal-hal seperti itu kita segera respon begitu ya, untuk supaya apa tidak terus terjadi misalnya kecurangan. Nah, kita harapkan tahun ini tidak terjadi begitu ya. Kita tidak mendengarkan ada masalah dari orang tua atau siswa yang mendaftar terus merasa tidak diperlakukan dengan adil begitu ya.
0: Baik. Nah,
2: saya
0: baik,
2: kira itu.
0: Baik Pak Paulus, terima kasih. Saya ke Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, kalau untuk layanan pengaduan Pak Supriyadi, Bapak memang disediakan gitu Pak ya, untuk masyarakat bisa mengadu meskipun ya saat ini seperti yang Pak Paulus sampaikan, untuk pengaduan bahkan mereka bisa, masyarakat bisa saja apa ya curhat seperti itu ya, curhat di media sosial ini kan banyak sekali platformnya, TikTok lain sebagainya, ini kadang-kadang mereka sampaikan aja secara gamblang begitu ya, apakah memang ada tempat wadah untuk mereka sampaikan pengaduan tersebut?
1: Baik, terima kasih juga. Jadi kami setiap sekolah itu memang standby, ada penitia-penitia yang selalu standby di sekolah walaupun sifatnya online. Nah, di situ nanti masyarakat umpamanya ada keluhan masalah susahnya pendaftaran, kemudian mereka mungkin aksesnya susah. Silakan datang ke sekolah-sekolah yang menjadi tujuan mereka untuk sekolah. Di situ panitia ada membantu mereka sehingga mereka merasa terlayani dengan baik. Ya, jadi merasa mereka tidak ditinggalkan. Kami kok enggak bisa mengakses ini. Nah, silakan datang ke sekolah. Kami kesankan lagi untuk masyarakat, jangan coba-coba pakai joki gitu. Kadang-kadang ada masyarakat ini karena tidak mampu menyuruh orang, membayar orang. Nah, itu kami sarankan kalau mamanya ada kesulitan mau mengakses pendaftaran secara online ini, silakan datang ke sekolah, bertanya langsung dengan panitia. Nanti panitia akan membimbing dari membuat akun sampai proses memasukkan dokumen-dokumen yang di aplikasi itu siap. Kami juga menyediakan pelayanan 24 jam. Selain kami terbatas dengan waktu dari jam 7 sampai jam 15 kami di sekolah, kami juga membuka layanan WA group di setiap peserta itu. Kalau ada kendala-kendala cepat menghubungi panitia, 24 jam kami siapkan gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih nih ke Bapak Paulus. Pak Paulus ini sebenarnya kawan saya dulu juga. Sudah tahu tentang pendidikan. Tepat sekali Pak Paulus kalau di Komisi 4 itu. Karena orang-orang pendidikan juga gitu. Jadi mereka tahu. Kami juga mengharapkan pengawasan dari anggota DPRD untuk mengawasi setiap kegiatan kami SPMB ini agar kita lebih baik lagi ke depannya. Harapan kami Pak Paulus ini kalau bisa ya anggota Dewan DPRD turunlah ke lapangan uji petik gitu. Datangi sekolah-sekolah yang memang favorit. Biasanya sekolah-sekolah favorit ini menjadi
0: sasaran ya.
1: Kebutuhan orang di situ kadang masalahnya timbul gitu. Kotanya kurang, orang yang mendaftar meludak. Gitu. Mungkin situ bisa dilihat sejauh mana pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh sekolah swasta tersebut. Nah, begitu loh Mas.
0: Baik, baik. Artinya memang kalau untuk pelayanan sebenarnya masyarakat sangat terbantu sebenarnya. Karena banyak sekali masyarakat yang juga mungkin sedikit gagap lah dalam untuk mendaftarkan anak-anaknya melalui sistem online. Tapi di sana ada panitia yang memang standby dan sangat membantu. Jadi jangan ragu untuk koordinasi, langsung tanyakan Pak kalau memang ada didapati agak rancu atau ragu-ragu, silakan tanyakan ke panitia. Karena setiap sekolah penerima SPMB ini, ya mereka standby di sana selama waktu yang telah ditentukan dan masyarakat silakan bergabung, silakan bertanya langsung terkait mekanisme sistem online-nya gitu. Dan tentu ya untuk meminimalisir Pak Supriyadi. Ini kan apa sih namanya media sosial ini perkembangannya luar biasa Pak. Banyak juga diantaranya yang memang kadang-kadang sedikit nakal. Nakal membagikan. Kemarin kita sempat dengar yang sempat viral di Meliau kalau tidak salah. Itu video pocong berjalan yang memang oleh oknum ya. Itu memang hanya pingin tenor, pingin viral. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Dan itu ternyata meresahkan masyarakat di sekitar. Membuat ketakutan, riuh dan lain sebagainya. Ini yang kita antisipasi, media sosial yang luar biasa cepat viralnya. Nah, ini upaya apa juga yang bisa dilakukan nih Pak, selain pengaduan-pengaduan tersebut? Atau mungkin bisa masuk ke tempat layanan pengaduan nih?
1: Ya, pertama kita tidak bisa menghalangi atau menghambat masyarakat untuk mengakses gitu ya, karena media sosial ini terbuka untuk mereka. Ya, kita hanya berpesan kepada masyarakat, tolong kalau ada hal-hal yang berkenaan tentang SPMB ini yang tidak jelas, yang berseliweran di TikTok seandainya, langsung saja konfirmasi ke sekolah, kan lebih jelas gitu. Ya kan, kita di media sosial itu nah, kita salah pemahaman gitu. Hanya sekedar konten tetapi meresahkan. Nah, kalau pesan saya kepada masyarakat, kalau ada konten-konten yang berkenaan hal-hal negatif tentang SPMB, kemudian buat di konten, apalagi sekarang lebih banyak melihat hal kejelekannya langsung di konten, itu viral kan. Kami mengharapkan masyarakatnya langsung saja datang ke sekolah, ke panitia atau kemana mereka menjadi sorotan itu, bertanya langsung, mengklarifikasi, nah itu lebih baik. Sehingga tidak ada kesalahpahaman gitu.
0: Jadi tidak ada kesalahpahaman Pak ya. Tapi kalau, terima kasih Pak Supriyadi. Kalau Pak Paulus melihatnya seperti apa Pak? Misalnya ada pengaduan, pernah dijumpai nggak Pak Paulus selama ini ya gitu ya? Mungkin sebelumnya di komisi berapa gitu, tapi saat ini di komisi 4 gitu. Apa ada kemungkinan nanti ada pengaduan yang mungkin sifatnya hoax ini Pak? Tapi dari komisi 4 DPRD sendiri, Bapak menanggapi hal tersebut seperti apa Pak? Apakah memang ada disaring gitu ya agar nanti berita-berita hoaxnya juga bisa ditindaklanjuti gitu Pak?
2: Iya, saya kira pengalaman selama ini memang ketidakpuasan dari orang tua gitu ya, ada kita temui, tapi secara resmi masyarakat belum pernah mengadu secara resmi ke DPRD, terutama di Komisi 4 ya, karena selama ini tahun lalu pun saya masih di Komisi 4, tapi ya kita mendengar keluhan-keluhan itu gitu ya, pada saat kita bertemu dengan masyarakat secara langsung. Nah, demikian juga misalnya kalau ada laporan-laporan yang ataupun pengaduan keluhan masyarakat ya di lewat media sosial. Nah, kita sebenarnya sih tidak mengharapkan ya kalau ada ada masalah langsung ke media sosial. Lebih bagus sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi, ya konfirmasi dulu gitu kan, di panitianya, ke sekolah gitu ya. Apakah itu apa namanya itu betul atau tidak gitu masalahnya. Nah, memang kalau ada pengaduan seperti itu ataupun keluhan lewat media sosial, kita tetap harus cross check gitu ya kebenarannya. Jadi kita tidak boleh langsung terima mentah begitu kan, karena memang sekarang banyak yang demi konten gitu ya, demi konten ada hoax segala macam begitu. Nah, itu kita saring gitu. Dan kita konfirmasi lebih, kita cek data kebenarannya begitulah intinya.
0: Betul. Jadi masyarakat juga kalau bisa jangan main ke media sosial aja dulu kan, ini kan seluruh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri juga bisa lihat itu apa namanya konten yang dibagikan gitu ya. Kalau bisa konfirmasi dulu, ini ada Komisi 4 juga, ada Ketua MMKS juga, di masing-masing sekolah disiapkan penyetia juga. Konfirmasi ke pihak sekolah, misalnya konten ditujukan ke sekolah A, ya konfirmasi ke sekolah A tersebut dulu, benar apa enggak gitu ya. Nah ini kita menjaga ya, kalau untuk Kabupaten Sanggau sendiri bagaimana masyarakat juga bisa bersama-sama untuk menjaga agar tidak riuh, tidak timbul hal-hal yang memang meresahkan masyarakat. Karena hal ini juga bisa menimbulkan riuh di masyarakat. Loh kenapa anak A, si B, si C kok bisa aja masuk sekolah favorit? Oh ini perasaan enggak daftar dan sebagainya, ini kan riuh jadi masyarakat. Tapi dari DPRD sendiri Pak, untuk mencegah terjadinya praktik titipan atau kecurangan, bisa saja terjadi kan Pak?
2: Ya, betul.
0: Bagaimana?
2: Ya, memang. Ya. Gimana?
0: Untuk mencegahnya Pak?
2: Ya, agar tidak terjadi kecurangan, apa namanya itu, titipan. Ya, kadang-kadang selalu ada begitu dari orang tua yang merasa sulit untuk mengakses sekolah-sekolah tertentu, lalu meminta pihak tertentu yang dekat dengan sekolah semacam. Nah, kita mengimbau dan mengharapkan ya kepada panitia, mereka harus tegas, ya, berani untuk menolak titipan, begitu ya, kecurangan segala macam, begitu. Karena itu risikonya besar. Saya kira asas transparansi ini penting dari panitia, dari sekolah, supaya kalau terjadi kecurangan, ya, itu bisa dimonitor oleh banyak orang, oleh masyarakat, gitu, oleh banyak komponen. Dengan demikian, kecurangan-kecurangan itu bisa diminimalisir, gitu ya. Orang akan takut melakukan kecurangan dan masyarakat atau orang tua yakin dengan sekolah, gitu ya, bahwa dunia pendidikan ini jujur adanya, gitu ya. Jangan sampai ada terus menerus ada semacam apa namanya itu dalam pikiran, nah ini kalau masa penerimaan siswa baru ini, murid baru ini pasti ada titipan, prioritas, ada ketidakadilan. Nah, mudah-mudahan tahun ini itu tidak terjadi. Gitu. Intinya transparansi data, gitu ya. Panitia itu seleksinya betul-betul sesuai dengan data, ya. Cross check data, misalnya jalur prestasi, betulkah dia punya prestasi yang benar atau bukan direkayasa, misalnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya jalur apa namanya afirmasi, benarkah itu dia betul-betul berhak di situ gitu ya, dengan data yang benar begitu. Nah ini penting untuk mencegah tadi supaya tidak terjadi misalnya ketidakadilan gitu ya.
0: Baik,
2: saya kira begitu. Transparansi itu penting,
0: penting
2: itu
0: ya.
2: Yang sangat penting.
0: Baik Pak Paulus, terima kasih. Saya ke Pak Supriyadi kembali. Pak Supriyadi, terkadang kan panitia ini kan meskipun sudah mendatangani fakta integritas itu ya, tapi kalau omnya atau tantenya, Siwan ini adikmu mau masuk, nah ini kan sedikit banyak mempengaruhi Pak.

0: itu tidak sembarangan mereka. Begitu mereka dinyatakan sudah proses penerimaan, kan ada masa sanggah nih. Kalau mereka tidak terima, boleh datang ke sekolah menanya apa alasan tidak terima, tidak ini, tidak itu, kan seandainya. Nah, sampai seandainya mereka kurang dokumen pun di masa sanggah itu. Setelah saya masa sanggah, ada namanya verifikasi data. Verifikasi data itu peserta wajib datang ke sekolah membawa dokumen-dokumen asli. Dicocokkan, cross-check dengan data aplikasi yang mereka masukkan di aplikasi. Nah, seandainya ada dokumen-dokumen yang kita anggap itu tidak sesuai dengan aplikasi ataupun dimanipulasi oleh peserta didik, itu sekaligus akan kita diskualifikasi di situ, tidak akan kita terima. Jadi sistem itu seperti itu, Mas. Jadi kalau kita melihat, semakin tahun semakin baik sistem ini. Yang penting siswa, calon peserta didik itu masuk ke sistem. Sistem aplikasi, sistem itu ya. Karena seperti pengalaman kami tahun lalu, apabila ada peserta didik yang mendaftar di luar sistem, ya, itu akan ketahuan nanti. Dia akan sulit mengakses masuk ke Dapodik saat mereka sudah menjadi siswa di sekolah tersebut. Itu salah satu sanksi secara apa namanya, salah sistem. Sulit sekali masuk ke Dapodik itu, mengurus sana, seluruh sini. Jadi, saya mengharapkan kepada orang tua peserta didik, jangan sekali-sekali kita di luar sistem itu. Ya. Ikuti sistem, aturannya, itu kan pasti kelihatan. Transparansi tadi saya kan pasti akan kelihatan, karena di sistem online ini, kita bisa mengakses. Saya ini urutan berapa. Tiba-tiba anak ini di rankingnya seandainya dengan pakai sistem prestasi tadi, anak ini tidak mempunyai prestasi apapun, mempunyai sertifikatnya. Kok bisa dia di atas saya? Nah, silakan konfirmasi sekolah. Nah, itu kan mudah kita melihatnya. Kemudian juga masyarakat juga harus mengetahui, memiliki sertifikat bisa diakui dalam sistem ASTPMB di tahun 2025 dan 2026 ini, mereka harus sudah terakurasi oleh Kemendik, Kementerian Pendidikan dan Menengah, Dasar dan Menengah ya. Itu harus. Kalau tidak terakurasi, itu otomatis panitia akan menolaknya. Sistem juga akan menolaknya gitu. Jadi di situ juga saya katakan, kita menghindari kecurangan-kecurangan dan ketidakadilan tadi di situ. Jadi sekali lagi saya pesan kepada seluruh panitia SPMB di Sanggau ini, taati junis yang ada, ikuti aturan yang ada, kemudian jelaskan kepada calon peserta didik, masuk di sistem, jangan sampai kita di luar sistem itu. Nah, itu Mas.
1: Baik, baik. Ini sebenarnya sudah sangat sangat rinci ya, sudah sangat jelas ya, ya. Pak Supriyadi ya. Artinya memang ada sistem, kemudian mekanisme verifikasinya juga sangat ketat, dan tadi seperti yang Pak Supriyadi sampaikan, oke, mungkin bisa masuk melalui jalur yang lain untuk anda-anda yang untuk mungkin yang nakal gitu ya. Tapi nanti pada saat memasukkan data ke Dapodik, karena biasanya sistem pendataan itu atau verifikasi data itu sudah masuk di awal ketika mulai pendaftaran, data itu sudah masuk ke data Dapodik begitu Pak ya. Jadi akan ada proses lagi tindak lanjut dari data verifikasi yang memang sudah dimasukkan oleh panitia. Nah, ini menjadi perhatian bagi masyarakat juga untuk tidak coba-coba melalui jalur-jalur yang tidak sesuai dengan juknis ya. Karena kalau bertanya langsung ke panitia, panitia akan menjelaskan secara real seperti apa. Tapi kalau minta bantu secara teknis untuk memasukkan data lain sebagainya, itu panitia bisa akan bantu. Tapi kalau jalur lain, mungkin panitia akan menolak. Ini sudah tertuang juga dalam fakta integritas yang memang ditandatangani oleh setiap panitia, begitu Pak Supriyadi ya. Baik, Pak Supriyadi, terima kasih ke Pak Paulus kembali. Pak Paulus, apakah memang ada saluran aduan Pak yang dapat diakses masyarakat selama SPMB untuk tahun ini Pak?
2: Ya, saya kira kalau ada kecurangan ataupun masalah yang terjadi gitu ya, terhadap proses ya penerimaan murid baru ini, yang terutama yang sekarang gitu ya, saya kira masyarakat bisa melakukan proses pengaduan, menyampaikan pengaduan itu sebagaimana tadi yang disampaikan. Pertama memang ya di posko-posko yang memang sudah ditentukan oleh dinas pendidikan, kalau tidak salah ada gitu ya. Kemudian juga kepada kita ya di DPRD, khususnya Komisi 4, kita siap menerima pengaduan itu. Gitu, kalau ada masalah, indikasi kecurangan semacam. Nah, tentu kalau misalnya ada begitu, kita mengharapkan

0: itu harus disampaikan ya dengan apa namanya itu data bukti bahwa itu betul terjadi pelanggaran sehingga prosesnya bisa ditindaklanjuti. Begitu.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Artinya, jadi saluran-saluran sekarang untuk melakukan proses pengaduan itu banyak sekarang ya karena karena apa di era keterbukaan sekarang itu ya termasuk tadi kita sampaikan tapi kita tidak mengharapkan lewat media sosial karena itu apa namanya itu semua orang tahu dan tidak menyisakan masalah begitu ya. Panitia yang ada di sekolah kita berharap penuh dengan integritas sehingga kalau ada masalah itu salah satu kesana dulu. Gitu.
1: Baik, jadi seandainya ada laporan dugaan pelanggaran begitu Pak ya, akan ditindaklanjuti Pak ya?
0: Ya, saya kira harus kita tindaklanjuti. Ya, cara tindaklanjuti kan banyak, kita cross-check kebenarannya. Ya, nanti kalau kami ada laporan ke DPRD, khususnya Komisi 4, kita nanti akan cross-check data, cross-check ke sekolah yang bersangkutan, atau kita memanggil pihak dinas gitu ya untuk kita minta klarifikasi kebenarannya begitu ya sebagai langkah-langkah pengawasan kita ya fungsi kita di sana begitu
1: baik
0: ya, pasti kita akan mendengar keluhan aduan masyarakat kita tidak lanjuti kita tidak membiarkan diam terlalu begitu saja karena nanti tidak akan menyelesaikan masalah gitu.
1: Baik ya. Tentu dengan proses ya di cross check dulu. Ini harus dengan bukti juga, jangan kalau ada dugaan apa kecurangan, dugaan pelanggaran dan dilaporkan tanpa ada bukti juga dari pihak DPRD juga sulit untuk menindaklanjutinya gitu Pak ya.
0: Iya, saya kira penting itu karena misalnya kalau dia merasa dicurangi.
1: Iya.
0: Kan kita perlu tanya yang bersangkutan. Misalnya dia masalah domisili. Misalnya domisili dekat dengan sekolah, kenapa enggak diterima misalnya kan?
1: Iya.
0: Ya. Sementara yang jauh misalnya tapi yang jauh itu siapa gitu kan? Itu kita lihat dulu sesuai dengan juknis juklaknya yang ada gitu kan kita proses sehingga benar kalau kita klarifikasi ternyata benar terjadi kecurangan misalnya. Kalau tanpa itu kan kita sulit nanti. Gitu nanti nuduh panitia enggak benar kan? Itu merusak integritas mereka nama baiknya.
1: Baik, Pak Paulus, terima kasih Pak Paulus.
0: Kita menghimbau kepada setiap
1: Terima kasih Pak Paulus. Saya ke Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, kemungkinan laporan tindakan kecurangan lain sebagainya tadi Pak Paulus sampaikan akan ditindaklanjuti juga kemudian seperti apa Pak sebenarnya kendala yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan SPMB.
2: Jadi kendala yang sering dihadapi SPMB, ya, masalah kota sekolah yang jadi favorit, itu kadang-kadang menjadi kendala di situ. Jadi masyarakat akan berbondong-bondong mendaftar di sekolah yang favorit itu. Kalau dihitung secara data ya, sekolah sesanggau ini kalau menampung siswa-siswa ya tahu saya SMA ya, SMA, SMK ya. Kalau menampung siswa-siswa SMP yang tamatan dari sanggau ini, sebenarnya secara data itu memenuhi cukup semua SMA ini. Cuman tadi kendalanya kan ada sekolah yang jadi favorit, jadi sasaran orang menuju ke situ. Nah, pada saat mereka tidak memenuhi kota, nah terjadilah masalah seleksi tadi, baik masalah zonasi dari segi jarak, mereka akan timbul situ. Nah, disitulah kadang-kadang kita melihat bahwa masyarakat ini mungkin mereka itu tadi favorit tadi, maka mereka mengejar itu. Saya mengharapkan kepada masyarakat kalau seandainya merasa kenapa saya tidak terima ya, cross check lagi dengan panitia. Disitu kan ada aturan, kalau menggunakan zonasi selain jarak, mereka juga ada dihitung nilai rapotnya. Jarak, kalau aturan sekarang, jarak itu dikali dengan 70% poinnya. Ditambah dengan nilai rapot, dikali dengan 30%. Nah tentu, ada siswa mungkin jaraknya sama. Kenapa satu diterima, satu tidak terima seandainya? Karena ada nilai rapot tadi yang mengaruhi itu. Bisa juga mungkin, oh, kok saya ini lebih dekat dari sekolah. Kenapa anaknya agak jauh dari sekolah, kok diterima? Nah, kemungkinan nilai rapot anak yang agak jauh ini lebih tinggi dari nilai rapot anak yang dekat.
1: Tapi
2: karena ada persentase penilaian itu.
1: Ya, gitu ya. Pak Supriyadi, tapi ini kan melalui apa jalur domisili ya? Artinya kalau memang domisili, ya. Dibandingkan dengan apa perbandingan nilai rapot, artinya ini menggunakan jalur prestasi mungkin Pak, agak sedikit berbeda.
2: Ya, kalau prestasi itu berbeda. Prestasi itu murni menilai nilai rapot dengan sertifikat-sertifikat yang ada. Kalau menggunakan jalur domisili, itu tadi jarak dikalikan 70% untuk poinnya ya, ditambah dengan nilai rapot, ada beberapa mata pelajaran itu yang ada di Jurnis itu, dikali dengan 30%. Sehingga mereka mendapat nilai skornya sekian saya. Nah gitu dia.
1: Baik, ini sudah sesuai Jurnis sebenarnya Pak ya?
2: Itu, ya, sesuai Jurnis. Makanya masyarakat itu kadang, kenapa saya lebih dekat dari sekolah kok tidak diterima? Nah, cross-check lah di sekolah. Nah, ternyata di sekolah itu nilai rapot anak bapak ini kemungkinan lebih rendah dari nilai anak yang agak jauh gitu.
1: Ini
2: nah, di situ kadang-kadang masyarakat itu tidak jelas, tidak mengerti gitu.
1: Ini yang
2: tetapi saya katakan tadi, transparansi di sekolah itu sudah pasti kami lakukan gitu. Sudah kami jelaskan. Makanya kalau masyarakat itu ragu dengan informasi-informasi itu, silakan datang ke sekolah. Sehingga kita dari awal sudah kita setting bahwa Jukni seperti ini. Seandainya mereka tidak terima, sudah tahu, oh mungkin gara-gara ini tidak terima, gitu. Itu sudah kita antisipasi. Pasti seperti itu, Pak. Timbul kendala-kendala setiap tahun seperti itu, kendalanya.
1: Ya. Pak Supriyadi, ini yang sering terjadi memang ya. Tadi Pak Paulus juga sempat singgung. Kenapa ini kalau jalur domisili mungkin hanya 5 langkah atau 10 langkah dari rumah, kok anak saya nggak bisa masuk? Yang lebih jauh malah bisa masuk. Tapi memang kalau untuk dari segi jarak masih masuk gitu ya. Cuma kalau jaraknya, kalau masyarakat awam kan mikirnya simpel ya. Udah saya di samping sekolah ini, kok anak saya nggak bisa masuk ini? Kenapa gitu kan? Sedangkan mau sekolahkan anak saya keluar tempat yang jauh kan ada beberapa pertimbangan gitu ya. Nah ini yang sering ditanyakan. Rupanya memang ada sistem teknis, sistem penilaiannya. Kemudian tadi seperti yang diuraikan Pak Supriyadi, nilai rapot dikalikan 30% nilai rapot tadi gitu ya. Jadi ada secara rinci dihitung di situ. Nah ini yang masyarakat banyak belum paham, belum tahu. Tapi silakan bagi masyarakat yang memang belum paham, belum mengetahui secara jelas gitu ya, kalau mungkin perbandingan jarak tadi Pak Supriyadi sampaikan, kenapa si A jarak rumahnya hampir sama dengan si B, tapi si A bisa masuk, si B nggak bisa. Nah ini ada penilaian tersendiri terkait dengan nilai rapot, bukan jalur prestasi bermacam-macam sertifikat yang diperoleh. Nah ini beda lagi gitu ya. Saya pikir sama tadi, rupanya bukan, rupanya beda. Nah ini sistemnya sudah lakukan ya oleh sistem SPMB tahun ini dan tahun kemarin. Terima kasih Pak Supriyadi. Namun saya ke Pak Paulus.
2: Bisa saya tambahkan sedikit.
1: Silakan Pak.
2: Nah, untuk jalur prestasi itu kan sebenarnya ada dua jalur lagi ini. Ada jalur menggunakan memang murni dari sertifikat-sertifikat kemampuan prestasi akademik maupun akademik lomba-lomba. Yang mana yang saya sampaikan tadi, sertifikat itu harus terakurasi oleh Kemendikdasmen. Kemudian juga nilai rapot itu akan dihitung juga dengan nilai TKA mereka. Nilai TKA itu otomatis tertarik oleh sistem dari sistem aplikasi yang disiapkan oleh Kemendikdasmen. Jadi nilai TKA ini yang dulu dikira tidak penting, sangat penting pada saat mereka akan masuk menggunakan jalur prestasi nilai TKA ini. Nah itu Mas, tambahan sedikit.
1: Baik, jadi apalagi untuk mengejar sekolah-sekolah favorit ya, tentu karena membludak tadi, maka sedemikian rupa dibuat sistem secara teknis. Nah ini yang perlu dilewat gitu ya. Jadi sebenarnya sangat jelas gitu ya, tapi masyarakat, namun kalau awam kan melihatnya enggak seperti itu ya, kacamatanya mungkin sedikit berbeda, tapi bisa ditanyakan langsung ke para panitia akan menjelaskan kepada masyarakat agar tidak menjadi dilema, kebingungan bagi masyarakat atau orang tua yang ingin anak-anaknya sekolah di satu tempat sekolah yang mungkin dirasa favorit. Saya ke Pak Paulus. Pak Paulus, mungkin Pak Paulus tadi di awal juga sempat singgung, ini anaknya dekat tapi dibandingkan dengan si B, anaknya sedikit jauh, tapi si B bisa masuk, anaknya yang lebih dekat tidak bisa masuk. Sistem yang ada di SPMB itu sendiri dalam aplikasi online, Pak Paulus melihat, setujukah dengan sistem ini? Dibandingkan dengan sebelum menggunakan sistem ini, apa ya? Bapak melihat seperti apa Pak Paulus?
0: Ya, saya sih melihat sistem ini diatur bagus sebenarnya ya. Hmm. Cuma ada persoalan di keterbatasan daya tampung, saya melihat itu selama ini yang membuat masalah gitu. Ada sekolah favorit tadi itu. Hmm. Karena ada sekolah favorit, semua menginginkan ke sana. Kan di dalam sistem ini ada ditentukan kuota-kuotanya. Misalnya domisili sekian persen, yeah. Prestasi sekian persen, lalu mutasi sekian persen, begitu ya. Hmm. Nah, dengan demikian mengakomodir semua apa namanya itu ya adil lah gitu ya. Hmm. Cuma persoalan kalau domisili ini banyak yang mendekati sekolah itu, lalu melebihi dari kuota yang ada di situ, itu menjadi problem gitu ya.
1: Yeah.
0: Nanti dia masuk lewat domisili melebihi kuota. Lewat prestasi dia mungkin tidak punya prestasi gitu ya. Yeah. Lewat afirmasi mungkin dia tidak masuk dalam kategori itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya itulah yang kita penting melihat data sekolah ini daya tampungnya, sehingga nanti kita merekomendasikan supaya sekolah itu perlu penambahan ruangan gitu ya. Atau ya untuk jangka panjang gitu ya. Tapi kalau jangka dalam waktu sekarang misalnya penerbangan bagaimana? Nah, tentu nanti mungkin ya mau tak mau anak-anak yang tidak tertampung itu kan biasanya ada gelombang kedua ya. Yeah. Ada sekolah barangkali yang tidak penuh ya. Mungkin dia harus ke sana gitu. Sekolah yang bukan favorit jadinya di luar itu. Gitu, atau di sekolah swasta yang bisa menampung. Gitu ya. Kan sekarang kan belum ada di sekolah negeri, kemudian sekolah favorit. Nah, daya tampung sekolah dengan misalnya katakan yang SMP ya. SD begitu banyak yang tamatan, tapi sekolah SMP-nya tidak seberapa, demikian juga SMA. Nah, itu jadi persoalan memang di situ.
1: Baik-baik. Artinya sebenarnya solusi itu ada di daya tampung sekolah favorit, begitu Pak Paulus ya?
0: Iya. Ya, kita berharap begini. Bukan hanya karena mestinya sekolah ini punya sarana-prasarana yang sama di seluruh sekolah yang ada. Sehingga tidak ada sekolah favorit lagi. Itu yang membuat terjadi masalah setiap kali penerimaan murid baru karena ada sekolah favorit. Karena sekolah tidak rata fasilitas yang dimiliki, guru juga. Nah, ini menurut saya problem kita saat ini gitu ya. Ya, di perhatian pemerintah, dan saya pikir itu yang saya sebenarnya jangan ada sekolah favorit. Yang ada itu sekolah harus punya menjadi favorit semua orang. Kalau memang sarana prasarananya sama gitu, guru-gurunya juga sama banyaknya, begitu.
1: Baik, baik Pak Paulus, terima kasih. Saya ke Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, sedikit menanggapi Pak, sekolah favorit gitu ya, sekolah favorit. Tadi di awal dapat kami rekam, dapat kami tangkap, Pak Supriyadi sampaikan sebenarnya kalau untuk kapasitas, contohnya dari tingkat SMP mau masuk ke tingkat SMA, kapasitas secara umum, secara keseluruhan itu daya tampung cukup. Cuma yang membedakan adalah ada sekolah favorit, ada sekolah yang tidak favorit. Ini yang menyebabkan bisa dikatakan sekolah tidak favorit ini mungkin kekurangan. Ya. Penerimaannya cukup, tapi yang daftar kurang. Tapi di sekolah favoritnya membludak banyak. Nah, tadi Pak Paulus sempat sampaikan, kalau bisa daya tampungnya sama. Di samping itu, kalau bisa nggak usah ada sekolah favorit. Semuanya sama. Tapi kalau pemerataan ini kan tidak semudah itu ya Pak Supriyadi ya, untuk bagaimana menyiapkan sarana-prasarana, SDM guru, kemudian fasilitas penunjang sekolah lainnya. Kalau Bapak menyikapi itu seperti apa Pak Supriyadi?
2: Baik, jadi ini ya, sebenarnya sekolah favorit itu sudah sejak pendaftaran menggunakan sistem online ini sudah mulai bergeser gitu sebenarnya. Sudah berkurang sekolah favorit itu. Tetapi tadi kita masyarakat, image masyarakat dari dulu tuh sekolah ini bagus itu sulit menghilangkannya. Nah, kenapa ya sekolah favorit itu tidak bisa menambah kotanya? Karena keterbatasan tadi, sama siapa yang sampaikan dari Pak Paulus tadi, seperti itu. Guru kita harus perhitungkan juga. Kalau kita menambah kota, guru bagaimana? Nah, sekarang juga kita keterbatasan, tidak boleh mengangkat honorer lagi. Kebatasan fasilitas. Nah, sebenarnya mereka ini, yang saya sampaikan tadi, masyarakat itu kalau masuk SPMB ini, masuk saja di sistem dulu. Nah, begitu mereka tidak, sudah sampai waktu, habis waktunya penerimaan siswa melalui jalur online SPMB ini, bagi sekolah-sekolah yang tidak memenuhi kota, nanti kan ada buka lagi. untuk memenuhi kuota itu. Nah, jadi bagi mereka yang tidak terima di sekolah ini, seandainya mereka bisa datang ke sekolah-sekolah yang tidak terpenuhi kuotanya tadi itu, ada buka lagi peluang. Ataupun, nah sekarang ini ada informasi baru bahwa ada SMA PJJ namanya, SMA pembelajaran jarak jauh, bukan sekolah yang seperti paket itu ya, beda ini. Sekolah PJJ ini tahun ini sudah mulai buka, itu ada menerima siswa itu dari umur 16 sampai 18 tahun. Di Sanggau ini ada sekolah pengelola PJJ itu SMA 3. Jadi silakan masyarakat seandainya, oh saya ini mau sekolah SMA, tapi tidak diterima. Saya ingin kerja seandainya. Silakan mengambil sekolah SMA PJJ namanya. Mereka itu induknya di SMA satu kontena PJJ ini. Begitu mereka tamat melalui sekolah program SMA PJJ ini, mereka nanti akan dapat ijazah SMA Negeri 1 Pontianak. Ya, ada program baru ini, mungkin masyarakat ini perlu tahu juga bahwa Sanggau ini ada namanya SMA PJJ, SMA Pembelajaran Jarak Jauh. Itu hampir sama seperti kalau kita kuliah di UT gitu lah.
1: Ya, sudah ada berapa sekolah Pak yang buka di Sanggau Pak?
2: Kalau untuk sementara PJJ itu, SMA PJJ itu pengelolanya ditunjuk dari provinsi itu baru satu, SMA 3.
1: SMA 3.
2: Pengelola. Tetapi mereka nanti induknya di SMA Negeri 1 Pontianak. Jadi jasah mereka nanti atas nama SMA Negeri 1 Pontianak gitu.
1: Baik.
2: Itu kan bisa mereka, oh saya tidak terima sekolah reguler ini. Susah mau sana, saya mau keluar mamanya, mau melanjutkan ke pendidikan ke sekolah yang lain, mungkin masalah ekonomi tidak bisa. Silakan sekolah PJJ itu, dia reguler juga, beda dengan paket ya. Itu cuma umur tadi 16 sampai 18, 18 tahun. Nah, itu mungkin masyarakat baru tahu ini kali. Mungkin, karena baru juga disampaikan kemarin gitu.
1: Ya,
2: nah itu mas.
1: Masyarakat banyak yang belum tahu juga ya, sekolah PJJ ini yang bisa. Mungkin dari waktu lain sebagainya tidak mungkin kan untuk semacam UT gitu ya. Jadi sekolahnya mungkin ada waktu-waktu tertentu, tapi tidak sama dengan paket ya. Tapi bisa dilakukan mungkin bagi siswa-siswi atau anak-anak, adik-adik kita yang mungkin sudah belajar, bekerja, lain sebagainya, tapi masih ada niat pengen mau melanjutkan sekolah. Nah bisa di PJJ ini ya Pak ya. Baik, kebersamaan kita di ujung Pak, di ujung karena nanti ada program Halo RI kami yang memang kami sifatnya live juga. Namun saya ingin ke Pak Supriyadi terlebih dahulu. Apa himbauan yang ingin Bapak sampaikan di kesempatan yang baik ini kepada orang tua dan juga calon peserta didik Pak, agar mengikuti SPMB ini sesuai aturan gitu ya Pak? Silakan Pak.
2: Ya baik. Jadi saya pesan kepada seluruh, baik masyarakat maupun panitia, sekolah itu merupakan tempat pendidikan. Kita mengharapkan siswa-siswa yang keluar dari sekolah itu mempunyai integritas tinggi, mempunyai karakter sebagai yang baik gitu. Tentu kita mulailah dari proses yang baik juga. Hilangi masuk melalui jalur-jalur yang di luar ketentuan, melakukan kecurangan-curangan. Nanti dampaknya ke psikologis anak juga. Karena pendidikan ini sangat penting, mulai kita memulai proses ini dengan baik, kita mengharapkan anak kita juga mendapat hasil yang baik, sehingga begitu output dari sekolah mereka juga baik. Sehingga tercapailah tujuan dari pemerintah itu menyiapkan generasi emas tahun 2045. Dari sekarang kita sudah memulai startnya SPMB ini. Prosesnya baik, tanpa kecurangan, keadilan, transparansi, dan integritas itu sangat penting. Karena itu merupakan hasil dari upaya kita agar anak-anak kita nanti terdidik dengan baik. Nah, itu mas.
1: Baik. Baik Pak Supriyadi, terima kasih. Saya ke Pak Paulus. Pak Paulus, silakan sampaikan pesan Pak dari DPRD sendiri kepada orang tua dan juga calon peserta didik terkait dengan SPMB yang berintegritas. Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Sebagai penutup nih ya.
1: Ya.
0: Pesan utama kita, pertama dalam rangka penerimaan murid baru tahun ini, ya tidak boleh ada anak kehilangan hak pendidikan karena kecurangan. Ya, jangan sampai terjadi itu kecurangan. Jadi SPMB ini harus berlangsung transparan, adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik. Nah, saya menghimbau kepada seluruh orang tua, calon peserta didik, sekolah, dan penyelenggara SPMB untuk tahun ini agar tetap menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Gitu. Jangan sampai terjadi kecurangan, jangan mau cari jalan pintas bagi orang tua, lalu mau menggunakan praktek titipan atau cara yang melanggar ketentuan yang sudah digariskan, ya terutama jumlah jenis aturan yang ada. Jadi SPMB harus menjadi proses yang adil bagi seluruh anak-anak. Saya berharap kita percaya dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah. Tapi terus, apa namanya itu, kalau ada pelanggaran, jangan ragu untuk menyampaikannya gitu, kepada saluran-saluran yang resmi lah tentu, gitu, sehingga bisa ditindaklanjuti dengan baik. Demikian.
1: Baik. Baik, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, Pak ya. SPMB tahun ini juga bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan-kecurangan yang membuat keresahan, dan juga hak setiap anak-anak Sanggau khususnya untuk bisa melanjutkan sekolah mereka. Ya tadi Pak Supriyadi juga sempat sampaikan menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ya, tentu dimulai dari sekarang ya di SPMB tahun ini, agar juga bisa memiliki ya generasi-generasi emas kita, dan juga penerimaan yang terintegritas ya, kemudian transparansi, berkualitas, dan akuntabilitas yang memang sesuai aturan, menjadi kunci proses ya penerimaan berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Supriyadi atas penjelasannya. Pak Paulus, sekali lagi terima kasih atas penjelasannya. Baik. Semoga
2: sama-sama Mas.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Semoga bermanfaat.
0: Mas Okrin,
1: untuk seluruh masyarakat Sanggau. Semoga bisa memahami juga seperti apa mekanisme SPMB tahun ini. Terima kasih. Selamat bertugas, sehat bersama keluarga Pak Paulus, Pak Supriyadi.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Amin. Siap. Baik, sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami edisi hari ini. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Kami akan hadirkan Halo RRI, sampaikan keluhan Anda. Kami akan coba konfirmasi ke narasumber kami yang kompeten untuk menjawab keluhan Anda. Tetap di 97 FM RRI Sanggau.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
8: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
9: Namanya bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
10: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
11: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
12: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
11: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
13: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
14: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
15: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
16: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng. Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana to, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
20: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti
21: jadi gua balap pangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din, ngoping, bodabul, WRRI Sangau ngan entikong.
22: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
23: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
24: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Something like that.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax atau tidak benar. Dilansir dari komdigi.com, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical, Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini, tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Selamat bergabung semuanya pendengar yang baru saja bergabung. Ya, kita jumpa kembali di program Halo RRI. Edisi hari ini ya, kami sudah bersama rekan kami yang ada di Antikong. Ini rekan ganteng saya, ada Bung Jeki di sana. Rekan Jeki, selamat pagi.
1: Kita doanya sama-sama ganteng.
0: Sama-sama ganteng, ya setuju saya, setuju.
1: Oke, selamat pagi kembali juga, Green. Kalau untuk perbatasan, yeah, seperti yang disampaikan di Sapa tadi, di apa namanya, di kabar dari Kalbar begitu ya. Cuaca untuk Antikong ini,
0: yeah,
1: tampaknya sudah beberapa hari ini memang kalau pagi cerah begitu. Walaupun ketika menjelang sore terlihat gelap begitu ya, ciri-ciri hujan tapi dengan angin agak kencang begitu, tapi tidak terjadi hujan seperti itu, dan sehingga ini sangat berbahaya sekali begitu ya bagi kesehatan, bagi karena kalau melihat di sini khususnya di kampung begitu ya, ini rata-rata anak-anak ini pilek, batuk, demam, pilek, batuk, demam seperti itu. Ini menjadi catatan bagi orang tua agar menjaga si buah hatinya agar tidak terjadi demam ataupun gimana begitu, karena cuaca yang tidak menentu seperti itu.
0: Memang ini menjadi perhatian tersendiri bagi para orang tua terutama ya, karena bukan pada pada anak-anak saja, memang penyakit musiman seperti flu, batuk, lain sebagainya bisa diderita, tapi para orang tua juga banyak kita lihat ya, memang mungkin pengaruhnya dengan imun tubuh ya, tidak bisa menerima kondisi cuaca tertentu yang memang bisa menyebabkan flu, batuk, atau meriang gitu ya. Tapi bukan merindukan kesayang, ini meriang ya, memang benar-benar meriang, agak panas-panas gitu ya. Nah, ini seperti itu. Ya, oke, Jeki.
1: Ya.
0: Senang sekali tentu ya, pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir menemani pendengar semua. Mungkin ada keluhan-keluhan pagi ini khusus yang ingin disampaikan ya, silakan, ini kita hadir kembali ya, karena kita hadir satu minggu itu 3 kali ya, Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita buka pintu jendelanya, atensinya, atau line teleponnya, atau WhatsAppnya, untuk pendengar semua bisa menyampaikan keluhannya atau aduannya ya, kami sampaikan terlebih dahulu, memang benar ya, ini cuacanya sudah sangat cerah di kawasan Sabah Merah Sanggau, rekan Jeki. Kalau tadi pagi itu memang embunnya cukup tebal ya, tidak seperti biasanya cukup tebal memang tadi subuh itu, tapi namun sekarang sudah sangat cerah di kawasan Sabah Merah Sanggau. Saya pikir Antikong juga sudah mulai bercahaya ya mataharinya ya.
1: Ya, kalau melihat dari Antikong juga memang bercahaya, kemudian musim durian juga bercahaya juga di
0: musim
1: sini.
0: Musim durian juga bercahaya. Pantas baunya sampai ke sini. Cuma duriannya yang enggak muncul nih, belum muncul nampaknya. Ya. Ada beberapa ya, kalau di sini juga mungkin di kawasan Desa Jangkang sudah ada beberapa, memang tahun ini tidak menentu. Ada beberapa pendengar juga sampaikan tidak semusim lah gitu. Ada yang tahun kemarin berbuah, tidak berbuah pada tahun ini. Nah, gitu juga sebaliknya. Yang berbuah tahun ini, yang tidak berbuah di tahun sebelumnya.
1: Berarti sama juga, di sini. Ada tempat yang, kalau orang sini mengatakan temawang, begitu, ada yang berbuah, ada yang tidak juga ini. Dan ini kadang-kadang yang misalnya punya orang yang satu begitu di tempatnya, satu tempat ada yang 5 atau 6, 7 pokok begitu, cuman satu ataupun dua yang berbuah. Begitu.
0: Tidak semuanya berbuah gitu ya. Namun, ciri khas baunya tetap menyengat ke hidung ya.
1: Pasti. Di mana nyembunyinya tetap bau dia, Green.
0: Iya. Kenapa kalau ada ciri khas tersendiri kalau udah musim durian itu di wilayah perbatasan, baik itu di Antikong, Sekayam, di Beduai, Kembayan gitu ya. Biasa di pinggir jalan juga kita lihat banyak sekali penjual durian ya, yang memang setiap musim durian mereka selalu menawarkan atau menjual durian-durian itu ya. Jadi aroma juga tercium ya. Namun ada beberapa memang wilayah yang belum matang benar gitu ya. Artinya baru mulai jatuh lah gitu ya. Karena identik kalau di Sanggau ini belum ada kita jumpai apa petani durian yang memang kualitas gitu ya, seperti kalau bibitnya kalau kita lihat di luar itu ya, daerah Jawa itu sudah mulai apa namanya membudidaya ya jenis durian mentong ya, kemudian durian duri hitam, kemudian Musang King, beberapa jenis itu sudah mulai dikembangkan di sana. Namun kalau di Sanggau ini masih jarang ya, atau mungkin sudah ada yang apa namanya menanam, namun belum terekspos saja gitu ya, karena mungkin belum pernah berbuah gitu ya. Sementara yang ada saat ini kalau di Wilayah Sanggau ini durian lokal ya, durian lokal yang memang sejak turun temurun ya itu ditanam oleh kakek nenek kita dulu ya, orang tua dulu yang memang diperuntukkan untuk anak cucu. Namun saya pikir kualitasnya tidak juga jauh berbeda, tidak kalah ya. Kalau yang kuning ya memang ada juga jenis atau daging duriannya yang kuning ya rekan Jeki ya, yang putih, yang kemudian yang kalau oranye jarang ya, tapi yang kuning sering kita jumpai juga ya.
1: Kalau di perbatasan ini untuk Balai dan Sekayam ini. Sekayam dan Entikong maksudnya, memang rata-rata durian yang banyak digemari seperti pengunjung ataupun tamu dari Malaysia yang numpang lewat begitu ke Pontianak, entah itu kebalik lagi begitu, memang rata-rata durian yang isinya warna kuning begitu. Dan kalau untuk masalah budidaya durian yang kalau yang kemarin tahun berapa ya, yang mendapatkan juara satu tingkat provinsi kalau tidak salah, provinsi dan kabupaten itu sudah ada begitu. Kalau nggak salah satu bibit itu 80.000 atau 100.000.
0: Dijual
1: ribu.
0: Dengan harga 80.000 atau 100.000 ya. Di mana itu rekan Jeki?
1: Kampung Punti, Punti Kaya kalau nggak salah. Punti ya. Kaya. Itu pun kalau ada langsung habis begitu.
0: Nggak sempat ada kayaknya nih.
1: Ya betul. Tapi kalau kalau masalah durian kalau untuk Entikong wilayah perbatasan ini memang kalau masalah kualitas kalau sudah bentuknya warnanya sudah kuning itu sudah tidak diragukan lagi begitu.
0: Pasti enak gitu ya.
1: Ya, asik begitu.
0: Baik, ini ngomongin masa durian ya, karena memang lagi musimnya juga. Namun yang utama kami ingin dengar mungkin keluhan-keluhan Anda pada pagi hari ini. Mungkin ada aduan-aduan Anda terkait dengan fasilitas publik, sarana-prasarana umum yang ingin Anda adukan bersama kami pagi hari ini. Kita buka dulu rekan Jeki ya, di line telepon 0857-5381-0365 ya. Kami ulangi kembali di 0857-5381-0365. Di WhatsApp kami di 0811-5756-494 ya. 0811-5756-494. Jadi silakan sampaikan. Usahakan aduan atau keluhan yang Anda sampaikan itu tidak hoax ya. Memang real, benar adanya. Tapi kalau memang ingin meyakinkan kembali, bisa kirim video atau foto ya di WhatsApp kami, agar kami juga lebih mudah untuk mengkonfirmasi ke narasumber kami ya, yang kompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda ya. Kalau Entikong mungkin ingin disampaikan dulu line telepon atau WhatsAppnya.
1: Betul, untuk Entikong nomornya satu di WhatsApp, kemudian chat WA, kemudian di SMS telepon biasa juga di nomor yang 0811-5667-754. Di samping itu juga ya Ukrin ya, biar lebih akurat begitu ya untuk dari pendengar kita untuk menyampaikan aduannya melalui SMS ataupun di chat WA itu memang harusnya diwajibkan dengan foto penjelasannya di situ biar lebih akurat, dan kita juga bisa untuk mengkonfirmasi ke pihak terkait seperti itu Green-nya.
0: Ya benar. Jadi alangkah baiknya dengan foto gitu ya. Kalau yang ingin mengeluhkan melalui layanan WhatsApp ya. Tapi kalau lewat line telepon juga boleh langsung ditelepon saja dan sampaikan keluhan Anda gitu ya. Jadi kami coba semakin cepat Anda sampaikan keluhan Anda, semakin berpeluang besar ya untuk kami bisa coba konfirmasikan ke narasumber kami yang kompeten gitu ya. Karena biasanya kalau sudah di menit-menit 35, 40, kita biasanya punya space waktu yang pendek ya, yang singkat untuk kita mengkonfirmasi ke narasumber gitu ya. Jadi silakan Anda sampaikan ya keluhan-keluhan Anda pada pagi hari ini bersama kami di line telepon atau WhatsApp kami ya. Kami masih tunggu untuk Anda bisa bergabung menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Kalau hari Senin kemarin kita sempat konfirmasi ke Kapolsek Meliau ya terkait dengan keluhan dari masyarakat di sana, ada Bang Pael yang hari Senin kemarin juga sampaikan di Halo RRI itu terkait dengan begal pocong apa ya?
1: Begal pocong.
0: Kemudian maraknya peredaran narkotika ya, narkoba. Kemudian juga judi online di sana ya. Namun kita langsung konfirmasiin ke Kapolseknya dan penjelasan Kapolsek juga bisa menjawab ya untuk keluhan
1: sudah dari masyarakat. Sudah ditanggapi begitu ya.
0: Ya, sudah ditanggapi oleh Kapolsek Meliau sendiri gitu ya terkait dengan beberapa keluhan tersebut. Langsung dikonfirmasikan ya. Jadi silakan Anda bisa sampaikan komentar, saran, pendapat, masukan Anda ya atau keluhan-keluhan Anda pada pagi hari ini terkait dengan sarana-prasarana ya. Banyak sekali mungkin listrik atau air ya atau sumber air ataupun keluhan lainnya seperti infrastruktur ya, akses pendidikan.
1: Nah, apalagi sekarang ya kita ketahui SPMB ya artinya, seperti yang dibahaskan di dialog tadi ini memang mungkin dari orang tua yang ada ingin menyampaikan. Kadang-kadang yang banyak mendapat keluhan nantinya begitu yang pernah dijumpai begitu ya ketika pendaftaran waktu mendaftar secara online begitu. Kadang-kadang di sini banyak kesalahan karena sebenarnya di situ kejelian dari siswa ataupun orang tua ataupun orang yang mendampingi begitu untuk mendaftar begitu. Seperti yang pernah saya sampaikan di Halo RRI yang mungkin bulannya lalu begitu. Memang kalau kita tidak jeli begitu, di situ tertulis misalnya balai kan. Balai ini kan banyak lagi nih, harus jeli kita lihat lagi dan harus pelan-pelan seperti itu. Balai Karangan ke Balai Sebut, Balai Batang Tarang dan sebagainya sehingga Anda sebagai orang tua tidak kecewa begitu, jangan jangan sampai ada kata untuk menyalahkan sekolah ataupun pasti ada tujuan ke situ begitu. Karena kalau tidak begitu cermat untuk melihat dari pendaftarnya maka kita akan kecewa seperti itu, Green.
0: Benar. Jadi tadi juga disampaikan oleh Ketua MKKS ya Kabupaten Sanggau. Itu Pak Supriyadi sampaikan jangan ragu untuk masyarakat, para orang tua murid ya apabila ingin mendaftarkan diri ya ke sekolah langsung datang ke sekolah, ada penelitian di sana ya, serasa tidak paham untuk proses sistem online-nya bisa bertanya langsung atau bisa minta bantu sama para panitia yang bertugas ya. Nah kalau untuk sistemnya ada juga aturan yang mengikat itu, namun bisa sekaligus ditanyakan ke panitia karena sosialisasi juga dilakukan ya oleh pihak Dinas Pendidikan ya Kabupaten Sanggau mensosialisasikan kepada seluruh sekolah ya yang ada di Kabupaten Sanggau untuk menekankan mekanisme bagaimana proses penerimaan SPMB ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada timbul kecurigaan-kecurigaan, tidak ada timbul kecurangan-kecurangan yang kemungkinan bisa saja terjadi, titip-menitip, lain sebagainya. Nah ini kan membuat riuh ya, membuat riuh, dilema di kalangan masyarakat. Kok kenapa si ini kok nggak daftar apa-apa, kok tiba-tiba bisa masuk? Nah ini kan jadi pertanyaan besar di masyarakat. Ya ini yang perlu dijaga agar juga menyesuaikan sistem yang ada saat ini gitu ya. Sebenarnya kalau saya pikir Bang Jeki kalau sistem penerimaan ini ya menyesuaikan dengan situasi kondisi saat ini ya. Kalau kekinian kan sifat online, datanya juga sudah masuk dan mempermudah ya. Kalau data itu sudah masuk, mempermudah akses pemerintah pusat juga untuk melihat ya. Oh, datanya sudah ada nih. Ini sekian jumlahnya anak-anak di tingkat sekolah dasar. Oh, ini sekian jumlahnya anak-anak di tingkat sekolah menengah atau di sekolah menengah atas, misalnya Kabupaten Sanggau misalnya gitu. Jadi bisa dimonitor dari pusat, kemudian juga ini bisa mempercepat ya langkah dari pemerintah pusat untuk kebijakan dalam dunia pendidikan sendiri, bisa melihat data-data yang ada dan nanti kebijakan apa yang bisa dilakukan juga untuk memajukan dunia pendidikan itu sendiri. Nah, namun tidak terlepas daripada keluhan mungkin terkait dengan SPMB tahun ini, mungkin ada keluhan-keluhan lain juga pendengar semua ya, mungkin keluhan terkait dengan BBM ya, minyak, kemudian masih banyak lagi keluhan-keluhan lainnya ya,
1: sembako
0: ya, kemudian
1: kependudukan ya, infrastruktur dan ya, sebagainya.
0: Harga, Anda
1: juga bisa menyampaikan begitu ya,
0: Kri. Iya, harga pupuk, sarana prasarana pertanian lain sebagainya kan, ini banyak sekali ya rekan Jeki. Tapi rekan Jeki kalau di perbatasan sendiri, gambaran kebutuhan pokok di sana mungkin Bang Jeki ada mendengar gitu ya, ada ke pasar sayur bisa dengar, apakah ada kenaikan atau standby saja atau stabil saja ini?
1: Ya, kalau untuk harga sembako seperti salah satunya bawang merah itu memang terlihat sudah 2 pekan yang lalu itu memang ada peningkatan begitu dari harga yang tadi sempat saya sampaikan di Kabar dari Kalbar itu memang dari harga 45.000 naik sehingga ke Rp60.000 ini. Ini sehingga ibu-ibu kalau tidak siapa lagi pasti ibu-ibu yang pasti akan berteriak begitu kan, salah bumbu di dapur begitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi, kalau yang lain sih tidak ada sih, harga yang masih normal, kemudian harga yang apa lagi ya, pokoknya normal lah begitu, selain dari harga bawang merah begitu. Tapi nggak tahu nih satu hari atau 2 hari kedepannya apakah ada perubahan, nanti kita cek lagi begitu.
0: Betul, baik. Jadi bawang merah yang tampaknya ada sedikit naikan ya gitu. Ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi bisa naiknya harga sejumlah komoditi ya, seperti tadi bawang merah. Nah, kalau ada bawang merah kan biasanya ada bawang putih juga, karena ini sepasang juga ini ya Bang Jeki ya.
1: Iya, betul.
0: Kadang-kadang juga mengalami kenaikan. Kemudian beras, minyak goreng. Nah, kebutuhan pokok itu ya seperti telur gitu ya, daging ayam. Kemudian beberapa kebutuhan pokok lainnya ya memang sempat.
1: Tapi, sempat. Ada satu lagi sih Krin, kalau biasa kalau sore-sore ataupun siang lagi mangkal gitu ya di
0: mangkal.
1: Warung gitu ya. Di warung-warung begitu ya. Itu terlihat kalau masalah LPG ini yang 3 kg ini memang nampaknya agak terbatas atau agak gimana ya, saya kurang tahu ini. Mungkin dari stok dari dari Pertamina mengirim memang pas begitu ya. Cuman di lapangannya ini yang kita tidak tahu. Biasanya kalau di satu keluarga itu saya lihat kalau mereka mondar-mandir itu ada yang 2, ada yang 3 bawanya. Dan ini yang menjadi stok yang mereka ini sebenarnya takut begitu Krim, karena untuk pengiriman LPG ini kan dalam sebulan itu berapa kali ya? Saya lupa kemarin itu. Pokoknya dalam hampir 2 minggu itu sekali begitu pengiriman. Makanya dari itu saya lihat ibu-ibu ini bawa gas ada yang 3, ada yang 2. Jadi agak sulit mendapatkan begitu, Okrin. Yang biasanya kalau di Balai Karangan itu beberapa bulan yang lalu tidak ada yang namanya ngantri ngambil gas, ini sudah terlihat itu terlihat begitu panik kayak atau gimana begitu. Saya juga pernah nih mengalami pas gas lagi habis. Wah, sana sini nyari juga

0: Nah, kemudian seperti apa pendataannya? Apakah datanya meleset gitu ya? Atau seperti apa gitu ya? Ini kan banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Jadi itu sempat terjadi beberapa waktu lalu, namun mudah-mudahan harapan kita ya rekan Jeki ya tidak terjadi, jadi masyarakat juga tidak khawatir gitu ya. Sebenarnya dengan adanya gas LPG ini rekan Jeki, tanpa kita sadari ya, sengaja atau nggak sengaja, sedikit lebih manja lah, khususnya masyarakat yang ada di di desa-desa, dusun-dusun ya, yang biasanya menggunakan kompor, yang biasanya menggunakan kayu bakar. Nah sekarang banyak juga di antara dapur-dapur, apa sih namanya, kalau di desa Tempayuh ya, apa di desa itu kan biasanya nyebutnya gitu ya, dapur yang memang khususkan untuk memasak air putih, air apa. Kan dulu masih sering ya, masih banyak. Sekarang banyak juga masyarakat yang meninggalkan itu. Sebenarnya di desa-desa. Sebenarnya bagus sekali alternatif, gitu. Antisipasi. Tapi banyak juga yang meninggalkan itu, bahkan dibongkar dan sebagainya. Sehingga benar-benar mengandalkan gas LPG. Nah itu dia. Begitu stok atau kelangkaan LPG ini kan
1: gitu ya,
0: riuh jadinya kan. Sebenarnya masyarakat sudah biasa ya, sebelum ada LPG, gas LPG juga menggunakan kompor, minyak tanah, lain sebagainya. Aman-aman aja rekan Jeki ya. Tapi mungkin karena sudah dimanjain ya, dengan mudah menggunakan gas lain sebagainya, cepat gitu ya. Jadi malas mau hidupkan apinya lagi, cari kayu bakar, lain sebagainya. Tapi saya pikir sumber daya alamnya masih cukup bisa diandalkan begitu.
1: Nah kalau begitu mungkin dari orang tua ataupun pendengar yang pada kesempatan saat ini mungkin pernah ada mengalami hal yang sedemikian rupa, boleh disampaikan ya di Halo RRI. Disinilah tempat untuk Anda menyampaikan aduan terkait keluh kesah Anda, hal-hal itu. Dan nanti kita akan usahakan begitu ya Ken ya, untuk menyampaikan atau menanyakan akan langsung begitu kepada pihak-pihak terkait dengan bukan sih masalah kelangkaannya sebenarnya, bukan kelangkaan, tapi agak sulit untuk mendapatkannya. Cuman kan kalau dari Pertamina ini memang udah pas, kotanya pas begitu. Kotanya cuman pas. Di lapangannya ini yang mungkin terbagi lagi begitu.
0: Kayak cinta aja terbagi dua ya rekan Jeki ya. Ya artinya dilema lah bagi masyarakat ya. Betul. Saya pikir bukan masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau saja, di beberapa semuanya titik lainnya juga ya. seperti itu ya. Artinya mungkin dari stoknya atau dari jumlahnya atau pihak-pihak nakal lainnya akan datang seperti itu ya. Nah kalau untuk sejumlah harga komoditi kadang-kadang berimbas. Seperti sekarang kan kalau kita lihat harga sawit juga sudah mulai bagus. Kemudian harga karet juga sudah mulai ada kenaikan lah begitu ya. Namun harapan demi harapan bagi masyarakat gitu, petani ya memang bisa standby. Namun kalau dengan naiknya harga sejumlah komoditi, tentu akan juga berimbas dong dengan harga bahan pokok dan juga bahan baku ya. Misalnya kalau karet kan nanti apapun turunan dari produk karet itu juga akan tinggi. Itu tidak untuk kemungkinan akan harganya juga semakin baik kan begitu. Ya. Nah, sementara kalau untuk pendapatan, nah ini kaitannya situ. Makanya terjadi inflasi rekan Jeki. Kalau apalagi pegawai-pegawai negeri gitu ya. Ya kalau memang pendapatannya flat aja, tetap aja gitu ya, sementara ada kenaikan, kan jadi inflasi jadinya ya.
1: Pengaruh begitu.
0: Wah, sangat pengaruh, Bah. Ini yang kadang-kadang menjadi dilema juga bagi masyarakat gitu ya. Ya. Rekan Jeki, kita masih tunggu. Kita masih buka atensi untuk pendengar semua bisa bergabung. Line telepon kami kembali sampaikan. Mungkin Anda yang baru saya bergabung ingin menyampaikan keluhannya, tapi belum tahu nomor teleponnya. Di 085753-810365 ya. 085753-810365. Atau di WhatsApp-nya Anda bisa bergabung juga di 08115756494. 08115756494. Rekan Jeki, ada beberapa pesan di LM dan juga filler kita yang akan kita hadirkan ya. Kita akan kembali saat lagi ya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
4: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
5: Hai lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
6: Dah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
5: Yang benar aja kok, masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
7: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
5: Tapi gak setiap hari juga, aku yang merdu ini bisa radang.
8: Mana musim pandemik lagi?
5: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
4: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
9: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
10: Weh, cupu.
11: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
10: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
12: Sisi yo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
10: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
11: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih di Halo RRI. Edisi hari ini saya masih bersama rekan saya Jeki di Antikong. Ya. Rekan Jeki, ini pandang mata kami ya di kawasan Sabah Merah Sanggau saat ini sudah mulai mendung tampaknya ya. Sepertinya akan turun hujan, tapi mudah-mudahan tidak ya. Tapi pandang mata ini sudah mulai gelap begitu ya. Kita masih tunggu ya rekan Jeki ya untuk pendengar kita yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya atau aduan-aduannya, silakan bersama kami pagi hari ini ya di 085753810365 ya, di WhatsApp di 081157564 94, silakan di sampaikan ya aduan-aduan. Nah, ini kan musim Piala Dunia juga nih rekan Jeki ya.
2: Iya, betul.
1: Rekan Jeki juga menyimak ya mungkin pertandingan-pertandingan yang berlangsung saat ini. Kalau hari ini, kalau dari jadwalnya itu Kolombia Kongo ya. Kolombia Kongo itu jam 9 tadi ya.
2: Lagi main ini.
1: Iya, ini lagi-lagi main nih.
2: Betul.
1: Nanti pukul 2 dini hari itu pada hari Kamis itu Bosnia dan juga Herzegovina ya. Versus Qatar. Nah, kemudian di pukul 5-nya itu Skotlandia versus Brasil. Ini kayaknya seru juga nih.
2: Ah, ini ya. Yang pukul 5 ini yang lebih seru.
1: Ditunggu-tunggu nih besok ya.
2: Iya. Betul.
1: Pasti banyak yang jagoin apa nih. Kalau JG sendiri apa nih?
2: Kalau saya sih ke ini beratnya Brasil.
1: Brasil begitu, ya. Iya. Tapi Skotlandia ini juga para pemainnya juga tangguh-tangguh gitu ya.
2: Iya. Karena kalau untuk tahun ini memang rata-rata yang tidak diprediksi tidak begitu bagus begitu atau gimana begitu. Yeah. Ya. Ternyata mereka tahun ini luar biasa seperti Korea kemudian Korea Selatan maksudnya Korea Betul. Selatan kemudian Jepang. Ini kan Asia begitu. Mereka ini kalau di tahun lalunya kan beberapa tahun yang lalu beberapa main sudah gugur begitu, tapi mereka sampai hari ini masih bertahan begitu. Ini kan luar biasa begitu.
1: Ya, artinya ini persiapan demi persiapan tahun ke tahun gitu ya. Nah, mampu juga untuk bersaing gitu ya. Jadi ini bukan semata-mata instan begitu saja, tapi mencetak para atlet bola ini menjadi unggul, menjadi bisa berkancah di internasional ya, dunia bahkan. Ini kan membutuhkan waktu, proses lain sebagainya ya. Untuk ini yang bisa kita nikmati hingga saat ini gitu ya. Nah, pertandingan demi pertandingan yang memang kita nikmati juga. Saat ini juga sedang berlangsung pertandingannya. Dan kita masih tunggu ya. Tunggu untuk pertandingan-pertandingan yang dianggap oleh masyarakat ini seru gitu ya. Kadang-kadang ditungguin juga. Mau pukul berapapun ditungguin gitu ya.
2: Begitu.
1: Baik. Rekan Jeki?
2: Ya.
1: Kita masih tunggu ya untuk pendengar kita bisa bergabung ya pada pagi menjelang siang hari ini. Saat ini sudah pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Sampaikan saja keluhan Anda apabila kami belum bisa mengonfirmasi di waktu yang singkat ini. Bisa kami konfirmasi di Jumat ya. Hari Jumat kami kembali hadir di Halo RRI. Jadi di pukul yang sama atau jam yang sama ya. Di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda sampaikan saja keluhan Anda baik melalui via WhatsApp ataupun via telepon ya. Silakan, kami masih buka atensi untuk kita bisa bergabung ya. Dan kami juga selingi beberapa keluhan-keluhan Anda dalam dialog pagi kami ya di Indonesia Sanggau Menyapa ya. Jadi Anda bisa monitor juga pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami selalu hadirkan ya. Dialog Sanggau Menyapa kami ya, dan berdasarkan keluhan-keluhan Anda ya, kita juga coba konfirmasi ke narasumber untuk menjawab langsung dalam dialog tersebut ya. Jadi ikuti terus, kita masih menyesuaikan dengan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Namun yang bisa kami konfirmasi langsung, kami langsung konfirmasikan ke narasumber ya untuk menjawab keluhan-keluhan Anda ya. Masih di Halo RRI edisi hari ini ya. Silakan ya, masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung ya, di apa line telepon WhatsApp kami ya. Rekan Jeki juga mungkin bisa disampaikan kembali untuk layanan teleponnya di pendengar di Anticom mungkin ya. Silakan.
2: Kalau di Anticom, bagi pendengar yang saat ini baru saja bergabung di Halo RRI ataupun di Radio Republik Indonesia Anticom, Anda juga bisa menyampaikan aduan Anda di 0811-5667754. Silakan disampaikan aduan Anda terkait apakah pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, infrastruktur, harga sembako, atau hal-hal yang lainnya. Anda bisa disampaikan begitu. Namun kalau Anda menyampaikan melalui chat SMS ataupun di WA kami, jangan lupa disertakan dengan foto biar lebih akurat dan memastikan hal itu real begitu dan bisa dikonfirmasi ke pihak-pihak terkait seperti itu. Dan untuk saat ini juga Ogrin, cuaca di wilayah perbatasan ini sembari menikmati dari pendengar kita yang di luar sana, yang mungkin kita melihat dari petani kalau di wilayah perbatasan saat ini sudah kembali untuk beraktivitas menebas ladang mereka begitu, kalau untuk masyarakat di sini. Dan yang pastinya yang lagi nunggu durian nih ya, ini yang lebih asik
1: ya,
2: lagi.
1: Lebih asik ya.
2: Aduh, tidak terasa begitu ya. Mungkin kalau bisa sambil nunggu durian, bisa juga untuk menyampaikan aduannya begitu terkait harga apa begitu atau aduan-aduan apa begitu ya. Walaupun juga pokok durian begitu, keren.
1: Betul sekali. Jadi memang biasanya kalau masyarakat yang sudah biasa jaga durian atau nunggu durian itu sudah tahu jam-jam kapan saja durian itu jatuh biasanya gitu kan JK.
2: Iya.
1: Iya. Baik, kita coba terima dulu di line telepon. Ada siapa? Okay.
2: Yeah.
1: Ya, terputus tampaknya. Silakan coba lagi ya. Untuk pendengar kita jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Silakan di line telepon ya di 085753810365. Halo, selamat pagi.
3: Bang Ogrin, Bang Jeki.
1: Ya, pagi.
3: Apa kabar Bang Jeki?
2: Kabar baik, sehat ini Mbak.
3: Udah jauh kita bersama Bang Jeki ya. Ini mengenai sembako kalian tabungkan nih Bang Jeki, Bang Ogrin ya. Kalau bisa diturunkan harganya lah ya. Jadi apa? Warga ini pada resah soal harga beras, minyak goreng, sama gas LPG yang 3 kilogram. Iya. Itu saja yang saya bisa ini apa informasikan. Nah, yang lainnya ya teman-teman di belakang nanti ya. Oke, terima kasih Bang Jeki, Bang Ogrin. Selamat pagi, semangat pagi. Salam sehat selalu ya.
1: Salam sehat Mbak Miati. Selamat pagi. Ya.
2: Mbak Miati diperkirakan Ogrin.
1: Ya.
2: Ibu-ibu nih yang
1: ibu-ibu biasanya ya terkait dengan harga sembako ya kan. Tadi mengenai gas juga ya.
2: Ya,
1: ini juga sempat dikeluhkan kalau bisa diturunkan deh harganya gitu ya. Apalagi kalau untuk para ibu-ibu yang termasuk pelaku UMKM ya tentu akan berimbas gitu ya. Sementara harga jual produknya apabila dinaikannya juga akan memberatkan masyarakat gitu ya. Sementara harga bahan pokoknya atau harga bahan mentahnya cukup tinggi gitu ya. Ada juga yang mempertahankan harga namun ya dari sisi kualitas maksudnya dari sisi besaran ya besaran jajanannya biasanya agak dikurangi ya karena ada biaya distribusi dan lain sebagainya yang memang memangkas ya untuk biaya pengolahan produksinya sehingga juga tidak mampu dibanderol dengan harga yang tetap gitu ya mau tidak mau kadang-kadang dinaikkan juga ya karena adanya kenaikan beberapa kebutuhan pokok masyarakat ya. Tadi seperti minyak goreng, gula, beras ya.
2: Ya.
1: Kemudian kalau di Antikong bawang merah ya.
2: Bawang merah ya, betul.
1: Memang,
2: itu sudah terasa begitu.
1: Sudah terasa. Terasa pedas mungkin bagi Ki.
2: Pedas.
1: Enggak, pedas juga.
2: Harganya naik juga ini.
1: Oh iya.
2: Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Baiklah kalau begitu. Tidak terasa di penghujung acara, rekan Jeki. Sudah siap. Pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Mbak Miati atas keluhannya ya. Mungkin next ya kita coba konfirmasi ke narasumber ya untuk menjawab keluhannya Mbak Miati. Jadi siar ini kami cukupkan sampai di sini di Halo RRI di siar ini. Banyak terima kasih kami ucapkan untuk pendengar semua yang selalu setia ya di program Halo RRI, juga pendengar setia dimanapun saja berada yang selalu standby ya dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rekan Jeki sekali lagi terima kasih atas ya. Kebersamaannya.
2: Terima kasih kembali ya. Juga Okrin.
1: Baik, sampai di sini kami hadirkan Halo RRI di siar ini. Kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Rekan Jeki, sampai jumpa lain waktu lain kesempatan.
2: Siap, terima kasih kembali Okrin.
1: Baik. Dan pendengar, sekaligus menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini, nanti rekan kami Isma Lina dan tim yang bertugas lainnya, pendengar akan menemani tengah ruang dengar Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
5: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
7: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
8: Wah, program Oni Nyin, Mak Leku Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
9: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
10: Auk deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
11: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
12: Banyak lah, setas nih, duit angin.
11: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
13: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
14: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
15: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
16: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
17: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
18: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
19: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
4: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
7: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sangau ngan Entikong.
6: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
14: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
1: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Rabu ya, 24 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama Seisma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan tidak terasa begitu cepat waktu berlalu, kita sudah menginjak hari ke-24 di bulan Juni tahun 2026. Dan tentunya pendengar juga sudah banyak menyusun rencana dan agenda yang akan dilaksanakan di bulan Juli nanti, yang pastinya kita berharap apapun itu agenda dan rencana yang sudah kita susun rapi dan baik, semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang saat ini mungkin juga mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz RRI Antikong dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin juga lagi terbaring sakit, kami ucapkan semoga cepat sehat dan kembali beraktivitas seperti biasanya, yang pastinya Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, selanjutnya di pukul 10 kami akan hadirkan podcast untuk Anda, podcast kerjasama LKBN Antara. Ini dengan materinya adalah pengaruh ekskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
2: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
0: Selamat datang.
2: Terima kasih banyak Bu Wamen.
0: Yes.
2: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
0: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, apa namanya, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
2: Ke Arab Saudi.
0: Khusus untuk jemaah haji kita. Okay. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
2: untuk persiapan berarti
0: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
2: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
2: terdampak
0: ini semua karena apa.
2: Dan menjadi korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara apa namanya, lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, apa namanya, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian apa namanya, bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
2: paling aman, betul
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
2: Oke, Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
0: Oke.
2: Betul. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi apa namanya menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya, Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem, Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
2: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
2: Strateginya seperti apa, Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
2: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
0: Ya apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Stoknya ada. Dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya betul. Untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan. Karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
2: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa Bu Amen?
0: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya cabai gitu ya, tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
2: jadi memperhatikan gitu ya,
0: jadi mereka merasa diperhatikan gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
2: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
2: Yeah.
0: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time. Okay. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Mm-hmm. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi mm-hmm. kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO, mesin, BBM,
2: minyak lalu dan
0: kemudian
2: gas gitu ya.
0: Exactly, besi, baja. Mm-hmm. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan

0: Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan, dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non-tradisional gitu
0: exactly,
1: ya?
0: Exactly, non-traditional, tapi potensinya besar gitu. Hmm. Jadi ke wilayah Rusia itu kan, apa namanya, namanya juga negara besar ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya, jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya.
1: Mm-mm.
0: Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
1: Betul.
0: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu
0: iya,
1: ya.
0: Terjual. Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya?
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali.
1: Betul.
0: Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
1: Okay.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional.

0: Dan kegiatan bisnis matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
1: Oke.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya, maksudnya
1: jangan
0: sampai,
1: iya
0: kan, bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum mumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia. Kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya
1: yang
0: lagi perang
1: konflik
0: sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025, tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI, ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya, itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu. Betul, dan betul. Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Okay. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke, okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, yeah, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis Mbak, jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya. Mesin, tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka
1: tunjukkan.
0: Seneng sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
0: Makasih.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
1: Bye.
2: Iya, pendengar, itulah satu podcast yang sudah dihadirkan tadi untuk pendengar. Ini adalah podcast kerjasama LKBN Antara dengan materi podcast Pengaruh Ekskalasi Konflik Global pada Perdagangan Indonesia dengan Ibu Diah Roro Esti selaku Wakil Menteri Perdagangan. Pukul 10:41 waktu Indonesia Barat saat ini, tentunya kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Ya, mendengar informasi dihadirkan untuk Anda, ini adalah informasi terkait dengan KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak BPOM dan juga Kemendak ya. Yang mana pendalaman dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan yang muncul dalam fakta persidangan perkara suap dan juga gratifikasi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut dugaan itu muncul dalam fakta persidangan suap dan gratifikasi importasi dan perkara tersebut menjerat Direktur PT Blue Ray Cargo John Field bersama sejumlah pihak lainnya yang terlibat. Nah, peringkat menurut Budi, informasi yang terungkap di persidangan masih memerlukan pendalaman melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi. Dan sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro3 RRI. Jaringan Berita Nasional mengikuti dinamika olahraga.
5: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
7: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
9: banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
10: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
12: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga bogam tu. Pasti seru.
20: Jadi gua balap pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan Entiko.
21: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
22: Bedabol bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
23: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
24: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
25: Dinamika olahraga.
24: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Itulah adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand juga ada.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Kedatangan Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Agar mereka hidup dengan baik. Agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Agar mereka punya rumah yang layak. Agar mereka punya Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur,

yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya enggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya. Kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin, teman sendiri.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Antikong. Dan baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan peringat kembali bersama kami di 97 MHz. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami dan terus dengarkan RRI Sanggau hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan tentunya nanti pada pukul 11 lebihnya 11.43 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati. Beli pecel buat sarapan, mau nitip nggak?
2: Boleh lah, itch, jangan pakai sandal jepit, ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan, pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu, gitu.
2: Lah, kalau gitu, kamu kok nggak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Iya, pendengar pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sembari kita menunggu kumandang azan zuhur pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat, saya akan terlebih dahulu hadirkan satu filler religi untuk Anda terkait dengan tombo hati.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan muslim kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Iya, peringatan pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Anda.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

0: Iya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan dihadirkan satu program untuk Anda di interaktif ya, Ragam Budaya. Dan kami membuka ruang untuk pendengar, silakan bergabung di layanan telepon di 085753810365 dan juga di WhatsApp call di 081157564 ya. Dan silakan untuk pendengar kita semua, baik nampaknya sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Mbak Isma, Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Yuni di Landak, Mbak
0: Isma. Oh, Mbak Yuni di Landak. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mbak Isma apa kabar juga nih?
0: Kabar alhamdulillah baik. Di sini panas, Mbak Yuni. Kalau di sana seperti apa cuacanya?
1: Mbak, panas juga di sini nih, Mbak.
0: Akhirnya
1: di sini nih, minggu depan juga ada acara nih, Mbak.
0: Acara apa tuh?
1: Siangan sini, Mbak.
0: Oh. Oke, siaplah. Sudah santap siang ya?
1: Sudah dong, Mbak.
0: Sudah ya. Awal nampaknya.
1: Wah, nampak sudah dua kali nih, Mbak, makanya.
0: Wah, benar lah nih.
1: Pagi.
0: Sarapan pagi gitu ya. Oke, baik. Lagunya apa nih?
1: Ini aja Mbak, Anbagut judulnya Apa Dayak.
0: Apa?
1: Apa Dayak.
0: Apa Dayak?
1: Iya, Anbagut Mbak ya penyanyinya.
0: Anbagut. Oke. Mbak, siap.
1: Ya. Oke, buat salamnya kita rangkul aja Mbak ya dari SMPZ.
0: Oke.
1: Kita kopi sama Bang Jatuh sama Bang Eko aja.
0: Siap.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Pulang hati-hati loh, Mbak. Jangan lupa makan siang, Mbak.
0: Oke, siap. Sekejap lagi lah ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Yuni di Landak ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Apa Dayak ya? Dari Aan Baget. Oke, penelpon berikutnya di belakang Mbak Yuni kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
0: Awal nampaknya nih.
2: Apa tuh?
0: Udah makan siang gak?
2: Belum.
0: Apa Chan siang hari ini?
2: Masih bareng-bareng gak nih?
0: Sedap. Panas kan gak di sana tuh?
2: Panas luar biasa, Kak Isma.
0: Kalau di sini juga panas.
2: Itulah, mintanya ngadem Pak Kak Isma yuk.
0: Membara, ah?
2: Ngadem yuk.
0: Yuk, datanglah sini.
2: Kerja kita yuk.
0: Ah?
2: Kerja.
0: Oh, datang aja ke sini Mbak Miati. Ngapain di rumah sendiri-sendiri?
2: Makanya itu. Gimana tanah-tanah sampai timun ya sih?
0: Ah, gaskanlah Mbak Miati. Oke, okay, lagu ya. Kita apa nih?
2: Lagunya Mendung di Kota Ngawi. Langit mendung di Kota Ngawi.
0: Nyanyi lo.
2: Ih, Kak Isma nih, Mbak.
0: Langit mendung di Kota Ngawi.
2: Sony Jones.
0: Di Kota Ngawi.
2: Jangan suka nyanyi kalau nyanyi Mbak Kapur.
0: Enggak apa-apa, sedikit ya.
2: Jangan.
0: Langit mendung Kuto Ngawi ya, Sony Jones. Ya. Oke, okay, siap. Lagunya aman.
2: Oke, siap.
0: Oke. Okay. Siap, oke, baik. Terima kasih, selamat siang dengan Mbak Miati di depan kompi ya. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Mbak Miati ada siapa? Masih di Ragam Budaya. Ini baru mulai ya, sesi pertama ini. Oke, di WhatsApp call juga sudah ada yang bergabung. Saya coba terima dulu. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Ini baru mulai ya, sesi pertama ini.
0: Oke, halo, oke.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Nah, ini suaranya nggak asing ini. Bagaimana yang buah berduri musimkah di sana? Nah, oke. Okay. Mohon dimatikan dulu radionya Mama Gunawan.
4: Itulah.
0: Jadi agak lambat menerima respon dari Mbak Ismail. Oke, okay, siap. Mama Gunawan.
4: Ini saya mau pindah lagi ya.
0: Pindah kemana tuh? Jangan jauh-jauh pindahnya.
4: Pindah di pohon sawit.
0: Oh, pindah.
4: Iya, nanti kalau dekat tikbek dia tuh.
0: Iya, benar sekali. Bagaimana tuh? Sudah jatuhkah buah yang berduri di sana?
4: Oh, belum.
0: Belum. Daunnya sudah ya?
4: Belum masak benar ya.
0: Kalau daunnya sudah jatuh dah?
4: Jatuh sih belum bagus.
0: Oh, gitu. Oke.
4: Iya. Masih dapat judul kah?
0: Judul kita apa nih? Lagu daerah ya?
4: Air kebanjiran. Air kebanjiran dari Bu Joy.
0: Air kebanjiran dari Bu Joy.
4: Iya.
0: Coba nyanyikan sedikit loh.
4: Air kebanjiran dari Bu Joy.
0: Bisa dinyanyikan?
4: Air kebanjiran.
0: Si sedap.
4: Buhak rasa pengan lepas. Itu lagunya.
0: Air kebanjiran. Bentar loh.
4: Iya. Adakah?
0: Tapi yang muncul di sini dari Embu Joy ini Mbak Ismani Bayu Mene. Pantai Sekayam. Ngering ke Semangit.
4: Oh, Pantai Sekayam kah?
0: Pantai Sekayam, Ngering ke Semangit. Tinggal Bayangan. Setelah
4: kalau gitu itu aja ya yang diputar.
0: Apa tuh? Yang mana? Bayu Mene. Kilat Ngelambai Rem.
4: Tinggal Bayangan pun boleh.
0: Tinggal Bayangan. Aduh, hei. Okelah.
4: Ya, siap. Okelah. Terima kasih. Selamat siang. Ragam budaya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Oke, siap. Begitu juga dengan Mama Gunawan. Ya, sehat selalu. Dengan Mama Gunawan di Lomor ya, yang baru saja bergabung di Ragam Budaya penelpon ketiga di sesi pertama. Oke, silakan penelpon berikutnya. Di belakang Mama Gunawan ada siapa? Di 0857-538-10365. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Kecil suaranya nih.
5: Kecil ga? Ini sudah besar.
0: Tapi saya menerimanya kecil dari sini nih.
5: Biasa saja nih, tidak ada boba, tidak ada apa.
0: Jadi saya agak bingung nih dengan siapanya gitu.
5: Dengan Dato' Uban.
0: Dato' Uban, sehat kah Tok?
5: Ya, sehat.
0: Cuaca bagaimana di sana, Dato?
5: Nah, cuacanya panas berdengkang.
0: Dato Uban di mana nih? Di Kuburaya ya rasanya?
5: Di Sidas.
0: Oh, di Sidas. Oke. Yang di Kuburaya itu ya siapa?
5: Ah, itu Mbah Kakong.
0: Mbah Kakong. Udah lama tuh nggak bergabung dia. Kemana ya?
5: Udah lama, tak ngapalah. Nggak ada kabar beritanya.
0: Oke. Dato, lagu kita sudah ada tiga nih.
5: Lagunya Sandal Sekadau di Dalam Pantun.
0: Sanggau Sekadau di Dalam Pantun.
5: Ah, itu aja.
0: Oke.
5: Ada kan? Yang lain dirangkul aja lah.
0: Siap.
5: Terima kasih Mbak Isma.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Dato' Uban ya di Sidas. Oke, di layanan telepon sudah ada 4 penelpon. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Kalau begitu saya putarkan dulu 2 lagu yang sudah kita terima tadi. Yang pertama, Apa Daya dari Aan Baget dan Sony Josh ya. Dan nanti kita harus menyesuaikan waktu juga. Insya Allah kalau ada waktu nanti, lagu yang kita terima ini kita putarkan nanti ya.

0: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Iya, mendengar silahkan di 0857-5381-0365. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Kak Isma, salam ragam budaya dari Yuli di Sungai Mawang. Oh, Mbak Yuli mau request lagu Sabda Borneo Elizabeth JJS Erika. Terima kasih Kak. Oke, siap, terima kasih kembali ya. Dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Lagunya Sabda Borneo. Oke, silahkan di layanan telepon 0857-5381-0365 ya. Ada siapa di layanan telepon dan juga di WhatsApp call? Kami masih hadir untuk Anda di Ragam Budaya sesi kedua ya. Silahkan. Dan di layanan pesan singkat Anda juga bisa bergabung di 0811-5756-494 ya. Oke, di layanan telepon silahkan dicoba kembali. Wah, sudah ada yang bergabung nih, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
17: Selamat siang Mbak Isma.
0: Kakek Ririn, apa kabar?
17: Sehat juga, panas nih Mbak.
0: Panas, di sini juga panas. Panas berdengkang ya. Oke, kek, lagi di kebun kan nih?
17: Nah, lagunya boleh lagu Budaya Samu tuh kan?
0: Apa tuh judulnya?
17: Obat ganteng ya.
0: Obat ganteng apa obatnya tuh kek?
17: Biasa aja obat ganteng itu asam kali.
0: Siapa penyanyinya kek?
17: Obat ganteng.
0: Penyanyinya siapa?
17: Dari siapa? Babergasi kah?
0: Babe kah?
17: Babergasi tuh.
0: Oke, kita cek dulu. Udah makan siang gak kek?
17: Orang semua tuh.
0: Oke, ada lagunya Obat Ganteng.
17: Ada kah?
0: Ada.
17: Oke, itu aja Mbak Isma ya.
0: Oke.
17: Baru habis makan siang nih Mbak Isma.
0: Sedap nampak.
17: Iyalah, itu khusus untuk orang sanggau lah.
0: Oke lah.
17: Semuanya untuk kawan-kawan lah semuanya ya.
0: Mm-hmm. Baik.
17: Untuk Mbak Isma pun boleh gak ya Mbak Isma ya.
0: Iyalah.
17: Oke, itu aja Mbak Isma ya.
0: Oke.
17: Oke, terima kasih Mbak Isma, selamat siang.
0: Baik.
17: Ragam Budaya.
0: Oke, terima kasih, selamat siang Ragam Budaya dengan Kakek Ririn ya di Pengadang Kecamatan Sekayam Balai Karangan ya. lagunya Obat Ganteng dari Babe Rigasi. Wah, ini obatnya apa gitu ya? Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Kakek Ririn. Ada siapa? Masih di Ragam Budaya. Ini baru sesi kedua ya. Kami masih membuka ruang untuk pendengar semuanya untuk bergabung. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756494 ya. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, masih di Ragam Budaya, silahkan 12:40 waktu Indonesia Barat saat ini, silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494. Silahkan, ada siapa penelpon berikutnya? Kami masih membuka ruang untuk peringat semuanya di Ragam Budaya sesi ketiga ya, masih cukup banyak waktu untuk Anda. Dan kami masih hadir di Ragam Budaya untuk Anda pada hingga pukul 12:58 waktu Indonesia Barat.

0: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
6: Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ya, peringatan pukul 12:58 waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Di edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga WhatsApp call. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Siang untuk Anda, informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.
18: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Pemusnahan barang menjadi milik negara atau barang tegahan yang ada di dua kantor. Ini dari kantor Bea Cukai Antikong dan kantor Bea Cukai Sintiti.
1: Adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sesuai dengan jenjangnya masing-masing, baik itu PAUD, SD, dan SMP.
2: Warta siang selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan bimbingan teknis pelatihan dan magang bagi guru SMP hari ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kotip, menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualifikasi akademik dan pengembangan karir tenaga pendidik. Menurutnya, guru dituntut memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap berbagai perkembangan di dunia pendidikan. Kompetensi yang terus berkembang dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan narasumber dari Universitas Tanjung Pura yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan karir guru. Kehadiran akademisi diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap kualitas sumber daya pendidik di Kabupaten Sanggau semakin meningkat. Penguatan kompetensi guru dinilai akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Peringat dan pemirsa, berita selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Barat memusnahkan barang hasil penindakan senilai lebih dari 1,2 miliar di Antikong hari ini. Pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
0: Pemusnahan barang menjadi milik negara atau barang tegahan yang ada di dua kantor. Ini dari kantor Bea Cukai Antikong dan kantor Bea Cukai Sintiti.
1: Adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sesuai dengan jenjangnya masing-masing.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat memusnahkan barang hasil penindakan kepabeaan dan cukai senilai lebih dari 1,2 miliar di kantor PPBC TMPC Antikong. Kepala Kanwil DJBC Kalbar, Budi Harjanto, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan upaya melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Ia mengungkapkan barang yang dimusnahkan merupakan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan Bea Cukai Antikong dan Bea Cukai Sintete. Disebutkan pemusnahan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Ia memaparkan barang yang dimusnahkan terdiri dari 922.304 batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai sekitar 497.1 juta, 240 liter minuman bersoda tidak layak konsumsi, serta 240 bal pakaian bekas dengan nilai sekitar 720 juta.
0: Hari ini atau siang hari ini kita sama-sama menyaksikan pemusnahan barang menjadi milik negara atau barang tegahan yang ada di dua kantor. Ini dari kantor Bea Cukai Antikong dan kantor Bea Cukai Sintiti. Yang itu merupakan kantor wilayah perbatasan di kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan Barat. Jadi kita saksikan bersama tadi, jadi ada balpres, ada 260, kemudian juga ada rokok, barang kena cukai. Jadi itu adalah barang-barang yang ilegal, tidak memenuhi ketentuan, baik undang-undang kepabeanan maupun undang-undang cukai.
3: Budi berharap kolaborasi antar instansi dapat terus diperkuat untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah perbatasan. Menurutnya sinergi yang terjalin menjadi modal penting dalam mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia. Oktavirandi melaporkan.
2: Potensi durian lokal di Kabupaten Sanggau tersebar di sejumlah kecamatan wilayah perbatasan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan Kecamatan Sekayam, Beduai, Kembayan, dan Antikong masih menjadi sentra utama penghasil durian di Sanggau. Ia menjelaskan, keempat kecamatan tersebut memiliki kekayaan varietas durian dengan cita rasa yang khas. Menurutnya, karakter rasa yang lengkap menjadi salah satu keunggulan durian Sanggau dibandingkan dengan daerah lain. Kubin menyebut, salah satu cita rasa durian terbaik di Kalimantan Barat dapat ditemukan di Kecamatan Sekayam. Keunggulan tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan komoditas hortikultura yang berpotensi memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menyiapkan sejumlah posko layanan dan pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menyiapkan sejumlah posko layanan dan pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi, menyampaikan posko tersebut disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran. Keberadaan posko diharapkan dapat mempermudah orang tua dalam memperoleh informasi dan pendampingan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Selain itu, ia menambahkan, layanan pengaduan juga dibuka untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Ia menyadari masih ada sebagian orang tua yang belum terbiasa menggunakan layanan digital dalam proses pendaftaran. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya keberadaan posko layanan di setiap tingkatan.
1: Terkait dengan sistem penerimaan murid baru pada tahun 2026-2027, kita punya posko-poskonya. Yang pertama adalah posko yang ada di panitia sekolah itu sendiri, di Korwil. Nah, untuk sampai kepada tingkat kabupaten, posko kita adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, sesuai dengan jenjangnya masing-masing, baik itu PAUD, SD, dan SMP.
4: Melalui layanan tersebut, pelaksanaan SPMB 2026-2027 diharapkan dapat berjalan lancar, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah juga mengajak orang tua untuk segera memanfaatkan posko jika menemui kendala selama proses pendaftaran berlangsung. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bea Cukai musnahkan barang bukti penindakan senilai 1,2 miliar. Disdikbud Sanggau sediakan posko aduan SPMB. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan warta siang untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan pada pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat nanti akan dihadirkan musik Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dan nanti saya juga akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp ya. Totalah bersama kami di 97 MHz.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina,
5: ya Tante.
4: Sini. Kenapa Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
6: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Oke, 13 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini setnya akan dihadirkan musik Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dada-dada guys, Ma.
0: Iya, saya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Apa tuh?
0: Rujaknya udah selesai kah?
1: Udah sempat ke situ.
0: Oke, siap, aman.
1: Banyak PR.
0: Di sini panas sekali.
1: Itulah luar biasa panas.
0: Luar biasa nampaknya hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, lagu kita apa nih?
1: Asmara Kelapa Muda aja lah, biar segar.
0: Asmara Kelapa Muda?
1: Iya.
0: Adakah di depan rumah tuh?
1: Kelapanya enggak ada sih.
0: Cuma lagu jak gitu ya?
1: Iyalah, lagu jak.
0: Dari Solid ya?
1: Iya, sama
0: okay.
1: Ini
0: juga. Siap.
1: Oke, makasih Kasma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Lagunya Asmara Kelapa Muda dari Ine Cynthia featuring Solid ya. Oke, di layanan telepon berikutnya 0857-5381-0365 kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap dengan Pak El.
2: Iya, Mas Ma.
0: Oke, lagunya apa Pak El?
2: Lagunya ini, Istri Yang Soleha.
0: Apa?
2: Istri Soleha dari Roma Irama.
0: Istri Soleha dari Roma Irama.
2: Ya, Istri Yang Soleha apa Istri Soleha ya.
0: Pokoknya Soleha ujungnya ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Ya, okay. Aman.
2: Aman. Ya, oke. Okay. Salamnya Andrakul Basima.
0: Siap.
2: Dan begitu Basima, terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Pak L ya di Meliau. Oke, di layanan WhatsApp call. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Isma kakak ini.
0: Iya, betul saya. Hampir ini salah. Bung Imana Bella ya.
3: Betul Mbak Isma.
0: Oke, siap.
3: Masih dapat lagu kah?
0: Lagunya kita terima dulu boleh.
3: Boleh dari Imam E. Asyarifin, Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan. Oh, kalau hujan kalau panas gini memang ada debu nih.
3: Iya, kalau musim panas debu, kalau musim hujan. Udah dulu ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Imana Bella ya. Baru saja bergabung. Di layanan telepon kita coba terima kembali. Terputus. Oke. Silakan 0857-5381-0365 di musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, dua lagu sudah ada di sini, Asmara Kelapa Muda dan juga Istri Solehah.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Oke, masih di Musik Pro Dangdut. Silahkan di layanan telepon dan juga WhatsApp ya. Ini sudah ada yang bergabung, pendengar kita di layanan WhatsApp Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Macho, vokal Veti Pera dari Abang Putra, Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Pakai salam Ica, Abo Kocai, Ai Kepo, Dara Kapuas, Abo Dendi, Ai Jamur Sawit, dan lain-lain. Kak Isma, banyak terima kasih. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, cerita Mbak Isma.
3: Oke, Kakek Dirin.
4: Iya, masih panas menyengat nih Mbak Isma.
3: Panas menyengat, oke, siap
4: ya. Lagi di kebun nih.
3: Oke, okay. Sama di sini juga panas nih.
4: Iya.
3: Nih. Iya, oke, okay, siap.
4: Habis makan.
3: Habis makan. Mbak Isma baru juga selesai makan nih.
4: Iya, Kak. Oh, oke okay lah.
3: Lagunya apa nih, Kek?
4: Lagunya Termiskin Dunia aja lah, Mbak Isma.
3: Termiskin masih, Kak, Kek?
4: Hah?
3: Mas.
4: Iya, lagu favorit ya.
3: Oh, lagu favorit. Mana ada kakek nih miskin nih.
4: Iya lah. Itulah yang... bunyinya bagus Mbak Isma.
3: Kek, kita ambil versi ya. Baru boleh kak kakek? Dari Revina Alvira.
4: Ya kak,
3: oh, boleh lah ya. Oke lah.
4: Yang penting
3: termiskin di dunia penting. Gitu ya.
4: Iya, iya. Aku yang penting alpa lah.
3: Iyalah, harus ambil absen.
4: Ambil absen ya. Oke, itu aja Mbak Isma ya.
3: Yuk.
4: Salam rangkulnya dari A sampai Z. Terima kasih kawan-kawan yang selalu nyapa sapa malam tuh. Saya sapa malam kan kurang gabung tapi.
3: Kenapa kek?
4: Monitor ya.
3: Monitor ya. Biasa kakek awal biasanya kalau udah sapa malam tuh.
4: Iyalah, itulah. Tapi dengar ya aku nih. Itu aja Mbak Isma ya.
3: Oke.
4: Nanti pulang Tati lah Mbak
3: Isma. Yuk, baik.
4: Salam dan keluarga, semoga selalu semuanya lah.
3: Amin, baik.
4: Oke, itu aja. Selamat siang Mbak Isma.
3: Oke. Prodang Dedangdut adalah kita dengan Kakek Ririn di Pengadang ya. Lagunya Termiskin di Dunia. Oke, ini lagu kesukaan kakek nampaknya. Halo, selamat siang Prodang Dedangdut.
5: Halo, selamat siang Prodang Dedangdut adalah kita.
3: Oke. Ai kan nih?
5: Dato Uban.
3: aduh, hai.
5: Hampir sama ke suaranya.
3: Kalau yang kayak tadi hampir sama, kalau yang di Ragam Budaya lain suaranya.
5: Lain loh. Bisa diubah-ubah kan.
3: Oke, siap. Dato, lagunya apa nih?
5: Lagunya Tak Tercapai dari Mus Mulyadi dengan Ida Laila.
3: Tak Tercapai dari Mus Mulyadi dengan Ida Laila ya.
5: Ya.
3: Oke, siap.
5: Nah, rumah ini kan lagu orang yang tua-tua paling senang lagu yang lembut-lembut kayak gini.
3: Apalagi panas gini sambil baring-baring dengarkan radio ya.
5: Ya. Ya. Kirim salamnya bersama dengan Mbak Elsa, Ai Patah Hati, Mak Indah, Mak Mola, Mak Miyati, Mbak Kakong, itu aja yang lain dirangkul ya. Ya, terima kasih Mbak Isma.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Dato' Uban ya. Lagunya Tak Tercapai dari Mus Mulyadi featuring Ida Laila ya. Oke, silahkan. Penelpon berikutnya di belakang Dato' Uban. Masih saya undang peringat untuk bergabung di 0857-5381-0365 ya. Silahkan. Dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Ini dengan Mbak Yuli juga sudah bergabung di Sungai Mawang ini ya. Kita bacakan di sesi berikutnya. Oke, dua lagu kita hadirkan dulu. Dan tetap bersama kami di 97 MHz.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tak apa cerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Halo, selamat siang.
18: Halo, selamat siang. Perut tangdut, tangdut adalah kita.
17: Oke, siap. Dengan siapa nih?
18: Dengan Kak Ella di Sambas.
17: Dengan siapa?
18: Dengan Ella di Sambas.
17: Oh, Mbak Ella di Sambas. Oke, siap.
18: Iya. Mm-hmm. Ya.
17: Bagaimana cuacanya di Sambas, Mbak Ella?
18: Cuacanya itu cerah berawan.
17: Cerah berawan ya, panas ya?
18: Iya, panas tapi ada awannya.
17: Oke, siap. Lagunya ya. Apa nih?
18: Lagunya Cinta dari Seberang aja, Mak.
17: Cinta dari Seberang?
18: Iya.
17: Penyanyinya siapa tuh?
18: Alisa.
17: Alisa.
18: Iya.
17: Cinta dari Seberang.
18: Lagunya spesial buat buat Bang Eko yang lagi dengar.
17: Eko yang mana nih?
18: Hah?
17: Bang Eko yang mana nih?
18: Ya, ada monitor itu di Sanggau.
17: Oh, Bang Eko di Sanggau. Alisa dan Darussalam ya, Cinta dari Seberang.
18: Iya.
17: Oke, aman.
18: Ya, salamnya buat Mas, semoga tak terlalu.
17: Amin.
18: Buat Bang Lanius, buat Manusu, Pak Usu Putri. Buat Bang Imana Bella. Mama Indah. Nggak apa-apa ya, yang lainnya dirangkul aja ya, Mak, dari S sampai Z.
17: Oke.
18: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Ella di Sambas ya. Lagunya ini spesial nampaknya nih ya. Bung Eko. Bung Eko ini sudah lama tidak gabung ya. Kemana dia nih? Oke. Silakan di belakang Mbak Ella ada siapa? Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
19: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
17: Mbak Elsa.
19: Kabar, Mbak Isma.
17: Ya. Banyak kayak jatuh.
19: Belum ada jatuhnya. Tadi belum. Ada jatuh orang yang punya ngambil, tapi ada yang ngasih saya sih yang berlobang.
17: Besok
19: ini
17: saya.
19: Ini habis manupun yang mau pergi lah nengoknya.
17: Besok saya OTW ke sana lah nampaknya.
19: OTW lah nampak lah.
17: Mbak Isma, iya saya.
19: Cuaca di Subang ini luar biasa panas.
17: Saja sama Mbak Elsa di sini pun gitu gak. Pokoknya segala yang berlobang-lobang itu udah berkeringat dah semua dah. Panas.
19: Nggak berani Mbak Isma mau keluar sebenarnya nih.
17: Bung Fido pun nggak berani gak keluar dia. Bung Fido hari panas dia pakai jaket dia.
19: Dia ada AC-nya di situ.
17: Itulah dia senyum dia nih Mbak Elsa. Titip salam kata dia.
19: Dah lama tak dengar suara Bung Pido.
17: Saja benar, tak kemana lah Bung Pido ni.
19: Saya kan sebab malam dah diborong Bung Eko, kata mereka.
17: Asli. Mbak Elsa.
19: Hafal Mbak Elsa lagu Dayak nanti kalau
17: dah ada kode ya, kan?
19: Ada kodenya.
17: Tidak perlu lagi lah nanya siapa malam kalau dah ada kode itu dah aman lah ya.
19: Lagunya Tajamnya Batu Karang ya lah ya, dari Mansur S atau Epri Sukesi.
17: Tajam batu karang tajam kan nih Mbak Elsa?
19: Ada batu karang tajam. Batu karang kan tajam batu karang atau batu karang ya judulnya ya?
17: Tajamnya karang ya.
19: Ah, tajamnya karang ya lah, berarti Mbak Elsa yang nambah ada batunya kan.
17: Enggak apa-apa, yang penting tujuannya sama gitu ya. Tapi nanti oke, jangan itu lah, tajamnya Isma, karang.
19: Sehat selalu bersama Pak Gatuh Cinta pulangnya hati-hati ya.
17: Siap.
19: Semoga tidak hujan lah malam ini, soalnya panasnya mendengkang sekali.
17: Asli,
19: ya.
17: Dari Mansur ya Mbak Elsa?
19: Dari Mansur ya enak.
17: Oke, okay, siap.
19: Gimana lah ya. Kalau ai Mansur pula ya.
17: Oke.
19: Terima kasih lah. Assalamualaikum pro dangdut. Dangdut adalah kita.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak Elsa di PJS ya, Balai Karangan Kecamatan Sekayam ya. Tajamnya karang dari Mansur. Wah, ini di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan pro dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Yuli hadir lagi ke Isma, mau request lagu Aura Bilqis, Potret Tua. Salam buat semuanya aja dirangkul tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat kakak yang lagi bertugas, terima kasih. Panas menyala saja benar, panas menyala ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh peringat kita. Tetaplah bersama kami di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan di line WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Iwan Dipodo. Request lagu Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku. Oke, Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku ya, dari Joni Iskandar katanya. Oke, siap. Dan di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Isma dengan Leni di Entikong. Lagunya ngikut aja ya, beberapa lagu yang sudah diterima tadi katanya. Oke, siap. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita di WhatsApp. Dan ada beberapa lagu tadi, lagu juga yang sudah kita terima. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Ya, mendengar pukul 14 lebihnya 49 menit waktu Indonesia Barat saat ini masih ada dua lagu yang akan diputar ya, lagu yang sudah kita terima tadi. Kita hadirkan dulu dua lagu dan nanti sekaligus dua lagu ini menuntaskan kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut.

0: Ya, pendengar, semoga lagu-lagu yang kami playkan tadi bisa menghibur pendengar di siang hari ini di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan dengan berakhirnya Musik Pro Dangdut di siang hari ini, maka berakhir pula kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Siang. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya, mundur pamit. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: anak menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bak lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan.
18: Hah?
17: Ini.
18: Ada info heboh di grup WA.
17: Jalan keluar.
18: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
19: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Cuaca di Sabang Merah dan sekitarnya di kesempatan sore hari ini masih sangat cerah cuaca ya hari ini ya. Di hari ke-24 di bulan 6 2026 semoga saja hari ini bisa memberikan Anda semangat dan juga bisa menikmati sesuatu hal yang harus Anda lakukan dan juga bisa memberikan motivasi-motivasi yang baik untuk Anda untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda. Selamat sore juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro 1 RRI NTCOM. Pendengar bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Sri Wahyuni dan juga Andri di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rekan informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda hari ini pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda hari ini. Kami akan update informasi-informasi untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Anda akan ikuti informasi-informasi terkini lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai generasi muda memiliki peran yang penting dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Nah, salah satunya melalui penguatan narasi mengenai keunikan daerah masing-masing. Menurut Samuel, mahasiswa dan anak muda perlu terlibat aktif dalam pengembangan sektor pariwisata, di mana keterlibatan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata. Ia menilai daya tarik wisata harus dibangun dari karakter asli setiap daerah, karena itu keunikan budaya dan gaya hidup masyarakat perlu lebih banyak diperkenalkan. Samuel juga mengingatkan daerah wisata tidak perlu meniru identitas daerah lain, karena setiap daerah dan juga wilayah justru harus menonjolkan karakter dan keunggulannya tersendiri. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus

Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

Konsumsi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua,

2. Kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikrosleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikrosleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikrosleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikrosleep dan tidur yang cukup.

Pendengar, beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah mendalami kasus dugaan manipulasi data ekspor kelapa sawit oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Hal itu juga disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Republik Indonesia, Pebri Adriansah. Penyelidikan tersebut dilakukan secara intensif demi mengungkapkan modus operasi serta mengaudit terkait dengan kerugian keuangan negara. Jampitsus menuturkan dalam pendalaman ini Kejagung turut melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurutnya, penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan awal yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Untuk itu, Jampitsus menyatakan pihaknya akan fokus mendalami hal tersebut dengan mengumpulkan berbagai informasi dugaan pelanggaran hukum terkait. Meski sebagai informasi awal, namun Jampitsus Pebri juga memastikan pihaknya akan segera menyampaikan ke publik hasil penyidikan tersebut. Ia memastikan penyidikan dugaan korupsi manipulasi data ekspor akan dilakukan secara transparan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Demikian informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau Anda akan ikuti informasi berikutnya.

0: kasih juga. Harapannya juga.
1: Tim pelaksanaan daerah kelapa sawit berkelanjutan data 213.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
2: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, edisi Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Cheryl Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Program pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar oleh BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Selain memberikan akses layanan kontrasepsi yang aman dan efektif, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi hingga yang semakin menarik minat warga untuk berpartisipasi. Berikut laporannya.
1: Pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat dimanfaatkan sejumlah warga untuk merencanakan kehamilan secara lebih baik. Satu di antaranya, Dea Daya Ragita, ibu muda usia 21 tahun yang memilih menggunakan kontrasepsi susuk implan. Dea mengaku ingin menunda kehamilan dan fokus merawat anak pertamanya yang kini berusia 11 bulan.
2: Bagus, bidan-bidannya baik, bisa konsultasi juga, bisa tanya-tanya juga. Takut bobol sih, soalnya pengalaman teman-teman saya tuh ada yang bobol pakai pil, takut lupa juga kan. Keseharian saya kan juga kadang sambil kerja sambil apa gitu, takut lupa.
1: Dia mengatakan penggunaan kontrasepsi implan dinilainya lebih efektif dan aman untuk jangka panjang. Istri Adi Pratama itu mengaku baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi karena ingin lebih fokus merawat anak dan belum berencana menambah momongan dalam waktu dekat. Antusiasme serupa juga disampaikan Yuandira. Ibu dua anak ini berharap penggunaan kontrasepsi implan dapat membantu menunda kehamilan karena merasa jumlah anak yang dimiliki saat ini sudah cukup.
3: Halo, saya Yuandira, terima kasih telah mengadakan implan gratis.
2: Oh, sangat enak dan terasa sakitnya.
1: Selain pelayanan yang cepat dan nyaman, Yuandira mengaku tertarik mengikuti program ini karena seluruh layanan yang diberikan, secara gratis. Bahkan peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp75.000. Melalui pelayanan KB gratis MKJP ini, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak pasangan usia subur yang memanfaatkan kontrasepsi jangka panjang guna mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Jun Sintang terus meningkatkan layanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jun Sintang berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang profesional dan berkualitas untuk masyarakat. Direktur RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan modern berbasis teknologi serta perpanjangan kerjasama strategis untuk memastikan layanan yang prima. Pihaknya berupaya mewujudkan peningkatan layanan kesehatan baik sumber daya manusia maupun sarana-prasarana yang akan terus dilengkapi.
5: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu intilasi pusat jantung terpadu, penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD. Sedangkan untuk pembangunan di rumah sakit itu rencananya kita akan pembangunan infrastruktur ya, yaitu yang terdiri dari 16 unit gedung.
4: Bagus menerangkan untuk mencapai standar tersebut, berbagai upaya dan evaluasi terus dilakukan, termasuk memastikan setiap tenaga medis dan staf memiliki standar pelayanan terbaik. Selain itu dilaksanakan audit berkala melalui kunjungan audit rutin dari tim ahli untuk menjaga kualitas pelayanan medis. Dr. Bagus menambahkan, kedepannya terus berbenah dalam peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik sebagai wadah penyampaian informasi kebijakan terbaru, sekaligus menjaring masukan stakeholder guna meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan negara. Laporan selengkapnya disampaikan Syahrul Syahni.
6: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder dan mitra kerja. Kepala Kanwil DJPB Kalbar Rahmat Mulyono mengatakan forum tersebut merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Rahmat, forum konsultasi publik memiliki dua tujuan utama. Dari sisi stakeholder, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan baru sekaligus menyampaikan kritik, saran maupun masukan terkait pelayanan yang diberikan di JPB dan KPPN.
7: Juga pengharapan adanya masukan untuk kami bisa menata kembali kemudian menyempurnakan layanan kami termasuk jika ada hal-hal yang kami perlu perbaiki ya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita tidak lanjut sesuai dengan kewenangan tentunya kami teruskan ke kantor pusat.
6: Sementara itu Kepala KPPN Pontianak Eko Erivianto mengatakan forum konsultasi publik juga menjadi momentum untuk menyampaikan informasi terkini mengenai tugas dan fungsi KPPN kepada satuan kerja serta pemerintah daerah. Menurut Eko, perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong KPPN untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.
8: Di saat-saat seperti ini, disrupsi teknologi maupun peningkatan penggunaan teknologi menjadi pilar kami dalam hal melayani satuan kerja maupun pemerintah daerah.
6: Eko menegaskan masukan dan saran diperoleh dari stakeholder akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Melalui forum konsultasi publik ini, DJPB Kalbar maupun KPPN Pontianak berharap terjalin komunikasi yang lebih baik dengan para mitra kerja sehingga pelayanan perbendaharaan negara dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Syarif Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan mendata sekitar 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan telah melakukan tinjauan kebijakan dengan melibatkan lintas sektor, kepala OPD, perusahaan, petani kelapa sawit, seluruh mitra dan pihak terkait. Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Arief Setia Budi mengatakan, saat ini ada sekitar 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga, yang merupakan salah satu penggerak ekonomi baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Arief menyampaikan masih ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang dikeluarkan juga masih rendah.
10: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
11: Ya, Sintang ini kurang lebih existing tanam itu kurang lebih 230 ribu hektar.
9: Menurut Arief, penting mengetahui kendala dalam penerapan regulasi secara penuh. Selain itu, pertemuan juga mengetahui kondisi perkebunan saat ini di Kabupaten Sintang. Arief menegaskan pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci utama menuju sawit berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang benar, baik perusahaan maupun petani swadaya rawan tersandung masalah hukum, kehilangan akses pasar ekspor hingga memicu konflik lahan. Suryatini melaporkan.
12: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita akan lanjutkan informasi sore hari ini. Di mana memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah serta mengamankan seluruh sarana prasarana yang dimiliki. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
13: Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah serta mengamankan seluruh fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menyampaikan masa libur sekolah tidak boleh membuat pengawasan terhadap aset pendidikan menjadi berkurang. Menurutnya, kebersihan lingkungan sekolah dan keamanan berbagai peralatan pendukung pembelajaran harus tetap menjadi perhatian. Roni menegaskan, petugas penjaga sekolah maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan sekolah harus tetap menjalankan tugasnya secara rutin selama masa liburan. Hal ini penting untuk memastikan kondisi sekolah tetap aman dan terawat hingga kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Menurut Roni, keamanan aset sekolah merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan pendidikan. Kerusakan atau kehilangan fasilitas pendidikan dapat menghambat proses pembelajaran ketika siswa kembali masuk sekolah setelah masa liburan berakhir.
14: Saya mengingatkan sekolah, libur sekolah itu dimulai. Yang pertama tentu mari sama-sama kita bersihkan lingkungan kita. Lalu kemudian sarana-prasarana yang ada kita amankan, laptop, komputer, segala macam kita amankan dengan baik. Lalu kan tetap ada penjaga sekolah ya, kemudian ada pengaman sekolah, pengamanan sekolah. Nah itu harus tetap rutin melihat kondisi sekolah.
13: Selain memberikan pesan kepada pihak sekolah, Roni juga menghimbau para siswa untuk memanfaatkan masa libur dengan kegiatan yang positif dan tetap bertanggung jawab. Ia berharap waktu liburan dapat menjadi momentum bagi peserta didik untuk mempererat kebersamaan dengan keluarga sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tahun ajaran berikutnya. Lebih lanjut, Roni juga berharap seluruh sekolah dapat menjaga kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendidikan selama masa libur berlangsung, sehingga saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai, seluruh sarana pendukung pendidikan tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, sempat dinyatakan tidak lolos seleksi, Mirza Rafi, pelajar SMA Negeri 1 Sintang, lolos jadi paskibraka tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
15: Mirza Rafi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, berhasil mengukir prestasi membanggakan setelah terpilih menjadi salah satu calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Ia akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat pada pelaksanaan tugas kenegaraan di tingkat nasional. Rafi mengaku bersyukur dan bahagia atas pencapaian tersebut. Menurutnya, kesempatan menjadi bagian dari paskibraka nasional merupakan impian yang berhasil ia raih setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat. Untuk mencapai tahapan tersebut, Rafi harus mengikuti serangkaian seleksi dan pemeriksaan kesehatan. Saat menjalani seleksi di Jakarta, ia mengikuti pemeriksaan yang sangat detail, mulai dari ronsen, pemeriksaan mata, gigi, THT, hingga pemeriksaan kesehatan luar dan dalam.
16: Yang pasti senang sekali, Bang, karena banyak rintangan sebelum bisa lolos nih. Sebelumnya, Rafi itu tidak masuk di perenggingan, Bang. Untuk ke pusat kemarin, kemudian ada kawan kita yang dari Ketapang, MCU-nya gagal. Jadi di situ Rafi ditelepon, terus dikabarin kalau disuruh MCU besok, dan itu udah mulai gemetar lah tuh, Bang. Datang besoknya ke Pontianak langsung MCU. MCU alhamdulillah hasilnya bagus, rupanya lanjut ke Jakarta. Dan di Jakarta alhamdulillah diberikan kelancaran pas seleksi kemarin, dan kemarin pengumuman alhamdulillah bisa jadi paskibraka nasional.
15: Pengumuman kelulusan calon paskibraka nasional disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP. Rafi bersama seniornya menyaksikan momen tersebut dari rumah. Saat namanya diumumkan sebagai wakil putra Kalimantan Barat, ia mengaku langsung bersorak karena tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Di balik keberhasilan tersebut, Rafi mengungkapkan bahwa perjalanannya tidak selalu mulus. Ia sempat tidak masuk dalam daftar peserta yang melanjutkan seleksi ke tingkat pusat. Namun kesempatan kembali datang setelah ada peserta lain yang berhalangan melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan. Raffi kemudian dipanggil mengikuti medical check-up di Pontianak dan berhasil memenuhi seluruh persyaratan, hingga akhirnya lolos menjadi calon paskibraka nasional tahun 2026. Dion Beniyuda melaporkan.
0: Pendengar, toko kelontong di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, melakukan transformasi menjadi pusat layanan transaksi digital bagi warga. Inovasi ini dilakukan untuk mengefisienkan biaya dan waktu. Berikut laporannya.
17: Toko kelontong sederhana milik Amoy bukan hanya tempat warga mencari kebutuhan pokok. Selama 5 hingga 6 tahun terakhir, tempat ini telah bertransformasi menjadi jantung transaksi keuangan bagi warga Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Amoy memulai inisiatif menjadi agen briling bukan tanpa alasan. Ia melihat langsung bagaimana tetangganya harus bersusah payah menempuh perjalanan 6-8 jam menggunakan kapal kloto dengan biaya mencapai Rp150.000 untuk sampai ke Kota Pontianak. Sementara jika menggunakan speedboat memakan waktu 4 jam, namun biaya transportasi bisa mencapai Rp300.000 hanya untuk melakukan setor atau tarik tunai ke Kota Pontianak. Dari sinilah Amoy mencoba untuk melakukan transformasi digital di toko kelontong yang tak jauh dari dermaga Batu Ampar.
18: Kemudahannya untuk taksi itu orang tuh nggak perlu jauh-jauh lagi, bisa mengirimkan anak sekolah kan ke Pontianak apa tuh nggak perlu. Biasanya titik sepi kan, nanti bisa hilang, ini kan nggak langsung tanpa langsung bisa gitu. Tarik tunai ya seperti bayar OPPO, taksi. Kebanyakan tuh untuk transfer tuh itulah anak sekolah yang jauh-jauh gitu.
17: Biaya ratusan ribu rupiah itu tentu menjadi beban berat bagi warga pedesaan, terutama bagi orang tua yang ingin mengirimkan uang pendidikan untuk anak-anak mereka di pesantren ataupun sekolah di kota maupun luar Kalimantan Barat. Satu di antara warga Desa Batu Ampar, Melani, mengaku terbantu hadirnya layanan transaksi digital yang dulunya harus menempuh perjalanan panjang jalur laut. Kini dengan adanya agen briling di toko Amoy tak perlu lagi bertaruh biaya transportasi yang mahal dan waktu yang terbuang.
19: Sebenarnya sih membantu ya mas. Biasa kan penarikan gaji kan juga pakai itu. Jadi biasa ada beberapa yang bayar UKT-nya melalui di sini. Aku juga yang bayar cicilan untuk segala kebutuhannya juga pakai di sini sih. Di sini ya lebih bagus yang ngambil di sini sih daripada ngambil Pontianak kan, karena kan cukup jauh juga dan itu biayanya juga lebih besar.
17: Kisah dari warga Desa Batu Ampar ini menjadi cerminan dari kegigihan masyarakat pelosok dalam beradaptasi dengan era digitalisasi. Agen-agen seperti Amoy membuktikan bahwa pemerataan inklusi keuangan bisa dilakukan dari toko-toko kelontong sederhana. Bagi warga Desa Batu Ampar, Amoy dan agen brilingnya menjadi bukti bahwa modernisasi tidak harus menunggu akses transportasi sempurna. Cukup dengan ikhtiar untuk mempermudah sesama, roda ekonomi di pelosok negeri tetap bisa berputar, melampaui batas jarak dan sungai memisahkan mereka dengan pusat perkotaan. Muhammad Rokib melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca bersama BMKG Supadio Pontianak dengan prakirawan Dwi. Silakan rekan Dwi.
21: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau umumnya cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian Kabupaten Ketapang dan Melawi. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 25 Juni 2026, kami perakirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kuburaya, Sanggau, Mempawa, Kayong Utara, dan Ketapang. Kemudian masih perlu diwaspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan yang masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini pendengar, dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami masih akan temani Anda tentunya bersama saya Cherry Lubis dengan ragam musik yang ada di koleksi Lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz pukul 16.20 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda mengikuti informasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

Office sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di kesempatan sore hari ini. Pendengar, Eropa kembali menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan akan memecahkan berbagai rekor suhu dalam beberapa hari ke depan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kondisi tersebut menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim yang semakin parah. Eropa sendiri juga merupakan benua yang mengalami pemanasan 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Gelombang panas kali ini menjadi yang kedua dalam 2 bulan berturut-turut yang mencatat suhu lebih ekstrim. Sejumlah negara bahkan berpotensi memecahkan rekor suhu tertinggi nasional sebelum memasuki Juli, yang biasanya menjadi bulan terpanas Eropa. Prancis juga menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak, yang dilansir dari CNN Rabu 24 Juni 2026. Negara tersebut juga baru saja mencatat hari terpanas dalam sejarah pengamatannya dalam suhu rata-rata nasional mencapai 29,8 derajat Celcius. Di beberapa daerah, suhu bahkan melampaui 43,9 derajat Celcius. Panas ekstrim tersebut mulai menimbulkan korban jiwa karena pemerintah Prancis melaporkan sedikitnya 40 kasus tenggelam sejak 18 Juni yang dikaitkan dengan cuaca panas. Selain itu juga, 3 lansia meninggal akibat suhu tinggi di sekitar Bordeaux karena sementara itu 2 anak berusia 2 dan 4 tahun ditemukan meninggal di dalam mobil yang terpapar panas. Di Inggris, suhu diperkirakan menembus angka 37,8 derajat Celcius dan bahan meteorologi Inggris juga mengeluarkan peringatan merah yang sangat jarang diberikan untuk kondisi panas ekstrim karena berisiko mengancam keselamatan jiwa. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Anda masih bersama kami, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit, terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Antikong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz. Kami masih akan hadir dengan informasi untuk Anda selanjutnya nanti pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

Pendengar 97 MHz di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau. Informasi berikutnya terkait juga dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bulat mengadopsi resolusi baru, dan resolusi tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang dilansir dari UN News Rabu 24 Juni 2026. Resolusi 2823/2026 ini menyerukan kerjasama untuk seluruh pihak terkait juga untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut para pelaku kejahatan tanpa penundaan. Resolusi tersebut diajukan oleh Denmark dan Pakistan, dua anggota tidak tetap Dewan Keamanan, serta mendapat dukungan lebih dari 150 negara. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak Inspirasi Sore. Edisi hari ini pendengar disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC, dan penyampaian sore hari ini tentang mendengar dan juga melaksanakannya. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti Inspirasi Sore disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, di dalam sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang dari kalian, maka hindarilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya orang-orang terdahulu binasa karena banyaknya mereka bertanya kepada para nabi mereka, dan banyaknya mereka menyelisihi para nabi mereka." Hadis muttafaq alaih dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap yang diperintahkan oleh Rasul, setiap yang disuruh oleh Rasul, niscaya itu adalah sebuah kebaikan. Meski terkadang kita melihatnya bukan kebaikan, namun itulah kebaikan menurut Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasul menyebutkan fajtanibuhu, maka hindarilah. Jika dilarang, maka hindarilah. Dan ketika Rasul perintahkan, hendaklah dilaksanakan semampu kalian. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku melarang kalian, maka tinggalkanlah apa yang aku larang itu." Tidak ada kata mastata'tum, tidak ada kata semampunya. Artinya memang kita ketika sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, kita hentikan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya larang itu. Mampu tidak mampu, kita harus berupaya untuk melakukannya dengan kemampuan kita. Terus berupaya. Berbeda dalam kalimat berikutnya, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan ketika aku perintahkan kalian, maka laksanakan semampu kalian. Ada kata mastata'tum, menunjukkan semampu kalian. Karena antara satu orang dengan orang yang lain, satu mukmin dengan mukmin yang lain, kemampuan untuk melaksanakan ibadah akan berbeda-beda. Ada yang sanggup melaksanakan ibadah sunnah, seluruh sunnah dilakukan, saum sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, qiyamul lail dan sebagainya dia lakukan. Ada juga karena keterbatasan kesehatan sehingga dia tidak dapat melaksanakan saum sunnah, tidak dapat juga dia melaksanakan qiyamul lail, tidak dapat juga dia melaksanakan perintah-perintah yang lainnya. Namun itu baik bagi dirinya, karena Rasul bersabda, "Fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian." Dan sesungguhnya orang-orang terdahulu itu celaka bukan karena hal lain, tapi karena mereka tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang melanggar apa yang telah dilarang oleh para Nabi mereka. Di antara mereka adalah kaum Ad, kaum Iram, kaum Samud dan lain sebagainya. Mereka melanggar apa yang telah dilarang oleh para nabi mereka, hingga pada akhirnya Allah murka, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak mengindahkan apa yang telah ditetapkan oleh para nabi mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis ini juga mengajarkan kita agar senantiasa berpegang teguh kepada sami'na wa ta'na.
kita mendengar hadis, kita mendengar Al-Quran, kita mendengar nasihat dari Allah dan Rasulnya. Wata'na, dan kita melaksanakannya. Tidak perlu kita perdebatkan apa perintah Allah dan Rasulnya. Tidak perlu kita pertanyakan kenapa kita harus diperintahkan sholat 5 waktu. Tidak perlu kita ragukan mengapa kita diperintahkan untuk saum Ramadan. Tidak perlu kita pertanyakan mengapa kita harus berzakat, infak, dan yang lainnya. Semua itu adalah sami'na wa ta'na. Kita laksanakan dan kita taati. Adapun hasil, manfaat, dan segala sesuatu maslahat yang kita dapatkan sesudah itu, kita kembalikan kepada Allah. Dan pastinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Allah tidak menghendaki hamba-hambanya dalam keadaan buruk, kesesatan dan sebagainya. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Menghendaki kemudahan bagi hambanya, tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya. Subhanakallah.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Baik, peringkat telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kur yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Demikian pendengar, kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Edi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, kita go radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97 Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz dari Pro 1 RRI Ntkong, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital, pendengar yang saat ini sedang mendengarkan dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Informasi kami kutip dari rri.co.id, di mana semakin banyaknya kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan satuan pendidikan dinilai membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih kuat. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga ataupun sistem khusus yang mampu menyinkronkan target dan arah pembangunan pendidikan nasional agar seluruh kebijakan berjalan seiring dalam satu tujuan yang sama. Hal tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati dalam rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di ruang rapat Komisi 10 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya saat ini penyelenggaraan pendidikan tidak lagi hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Sains, Tinggi dan Teknologi, di mana Kementerian Agama memiliki pendidikan dari tingkat PAUD hingga menengah, dan Kementerian Sosial mengembangkan sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA, sementara program sekolah Garuda dan sekolah terintegrasi juga melibatkan kementerian yang lain. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sangkau pendengar, informasi berikutnya kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, informasi terkait juga dengan gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 24 Juni 2026 karena guncangan terjadi pada pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 2,61 lintang selatan dan 140,35 bujur timur, di mana BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui, pusat gempa permukaan 69 km timur laut dan kedalamannya tercatat 38 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaharuan hasil analisis. Karena hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Untuk informasi selengkapnya nanti Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Pendengar, demikian informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami tim Sanggau Sore yang bertugas. Akan bersama Dini menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya dan pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari
0: ya pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.
5: Bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
6: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI untuk pertama kali secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
7: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
5: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dalam penempaan akhlak dalam ilmu agama,
8: tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
9: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
10: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
9: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Penguatan lini lapangan...
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
11: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
12: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
13: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
12: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
14: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
15: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
14: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
15: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
14: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
15: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
18: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
17: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Inim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
20: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
19: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Inim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
21: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
19: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
22: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
23: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
22: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
23: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
24: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
23: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan malam hari ini kami hadir ya, jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Dara Nante. Bersama saya Sarifadini dan juga tim Sanggau malam ini, pendengar ya, menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Rabu 24 Juni 2026 nih ya. Dan juga untuk cuaca di malam hari ini, pendengar ya, cerah nih ya. Memang satu harian ini panasnya lumayan menyengat ya. Jadi tetap semangat untuk Anda, jangan lupa tetap perbanyak minum air putih nih ya. Ya lebih baik kita buat tumbler gitu ya, kemana-mana ya isinya air putih ya, supaya memang mencukupi cairan ya dalam tubuh kita nih ya. Tetap terjaga dan jangan sampai dehidrasi ini. Oke pendengar, kami akan hadirkan di mimbar agama Islam untuk Anda. Ya ini kami akan hadirkan dengan judulnya Allah akan perbaiki hidupmu ya. Dan ini dari Ustadz Hadi Hidayat. Dan kita langsung saja dengarkan mendengar tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul. Saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan. Kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya ala sholat. Anda bertanya, ya Allah kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya ala falah. Yuk, agi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Atau orang sholat, tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya, yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Maaf, pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Di orang sholat kata Allah mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji, Anda ikut ta'lim, taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, Anda puasa, tapi Anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celaan itu. Kalau enggak mencela, kayaknya enggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain, uang jajannya

0: Tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian, tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda-anda lihat berbaris-baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita, namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin, menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini dulu kakak semuanya tuh yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin tadi bawahnya main-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, dibilang kamu ini susah diatur, main sana ke masjid, disuruh main ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya, Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh ya. Walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan, enggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Ini gambarannya, sholat nih. 1 pasti baik. Jadi kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh sendal orang, mau wudu gak ada sendal pakai sendal orang, udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang, udah bilang belum? Ya kan gampang Ustaz, ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor, kalau di... dorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikir lu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, di saya pernah sekolah di Libya nih. Itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda. Di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Libya. Gak ada, zero tolerance bagi yang seperti itu. Keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi enggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Luar biasa. Nih, 2. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hati. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah salat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, Bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca, ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwa, memohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Qulillahu awwidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda gak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau gak percaya silahkan ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat dua rakaat, tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plek, ngantuk, tidur. Beneran, enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan, penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musho'im, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rizki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rizki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kalau kita bula raibah pihudan lil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bilghaib wa yuqimunas salat. Gampang. Kalau pengen mudah hidupnya, gampang. biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak, tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu, kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung, seketika. Contoh, Quran surah ketiga, ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis, monopos, maaf, bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan, secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu, belum selesai sholat aja, dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi, jangan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah, mau minta apa, aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci, saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya sholat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, kalau hambaku benar sholatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama, kalau hamba benar ini baca Al-Fatihahnya dari Alhamdulillahirrabbilalamin, kala Allahu Azza wa Jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idha kala Ar-Rahmanirrahim, jika hambaku berkata Ar-Rahmanirrahim, kala Allahu Azza wa Jalla, asna alaiya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idha kala Malik Yaumiddin, kala Allahu Azza wa Jalla, majadani abdi, kala hambaku mengatakan Malik Yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idha kala al-abdu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Rab. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yuk, yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah, yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. rasakan secara singkat mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja dia sudah siap-siap, mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya, hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk begitu azan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh, ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya, anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Bedakan pakaian futsal, pakaian futsal. Pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Ayo mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Beansport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan nanti laga Arsenal dengan Ipswich. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu, cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud, ya tahajud lah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu'ila shalah faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafatlah Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku, gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Dimana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, cepat berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak. Nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang. Biasa kita ada mimpi berdoa, duduk. Bang istirahat. Bang butuh istirahat. Umat sudah nunggu. Dah, gak usah mikir yang lain. Karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita masjid. Insya Allah. Nitipin ini, nitipin itu, dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, bang, kita saling panggil weekend. Nikmat. Gak ada yang senikmat ini. Zikir Allah, doa. Nah bayangkan, sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat, karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda, dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah kalau kita sekarang dibeli mangga, kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga, kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk, semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa, kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu, kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat, udah pisahin aja cari yang lain, kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hey, Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia, kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Ini cara melihat dia, bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala, saya sabar pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya, kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya, indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan, kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya zauji madzabik, sayang kamu kenapa? Allah syakiran lillah bihadari. Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah zauji, kita berdua di surga. Ah, kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa, walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu, nanti. Kapan pertemuan berikutnya? Ya, jadi kita cukupkan dulu di malam ini. Apa yang kita pelajari, supaya nanti gak terlampau banyak kita dapat materi. Cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini. Banyak saya tuliskan, termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis, tapi silahkan Anda baca. Kalau ada manfaat, silahkan dapatkan. Kalau ada yang kurang, silahkan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua, insya Allah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia, apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas, bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu, ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi, masukan-masukan, supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan, kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi saya sampaikan sekali lagi, pertama, pilih mana Anda dipaksa harus ikut, atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai. Sudah ya. Jadi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau, dan tadi sudah Anda dengarkan di Mimbar Agama Islam. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di Ruang Rindu Nasional ya. bersama Pro 1 RRI Jakarta, dan nanti akan ada hostnya yaitu Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Nanti akan ada bintang tamunya juga pendengarnya, ini ada Duni Kantora nih ya, untuk menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Ya. Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
1: Mantap Dino.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu minggu wedding.
1: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja nih
0: Dino. Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewa.
2: Ke-8.
0: Ya. Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak
1: kita
0: Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang
3: itu,
1: ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke,
3: okay.
1: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, okay, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, okay, itu aja ya. Baik.
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
0: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Dari
1: Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam-Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak,
4: oke.
2: Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum nyanyi belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Iya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertosono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, makasih.
1: Oke,
4: Assalamualaikum
1: Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Oh, diet apa lo? Olalah biar saja saling menjaga.
1: Olalah. Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya Kak Dina, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dina, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh, silakan. Iya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Mbak Ita pengawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oke.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam ya, kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana ini? Dari Manokwari.
0: Toli-toli.
2: Toli-toli. Siapa tadi
6: namanya? Tapi saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Silakan Mbak Yanti. Ya,
2: salam kasih. Kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
6: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, ditunggu ya. Ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih Mas Bayanti.
6: Dan Mas Yudi, Mbak Ita pernama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Yudit Mail.
0: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebagian.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu. Masih bisa gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya
1: betul,
7: Allah. Kan? Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenalkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Gitu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih,
7: Bang Hasan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan Udin Dibo.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
0: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, harus dijawab
0: ya.
1: Begitu,
0: gimana gimana Bang
1: gimana,
0: Dino?
1: Bang Dino.
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
1: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus
1: bener,
2: betul kan Mica ya.
0: Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
0: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
0: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mica?
1: Oke. Iya. Ingat.
2: Iya, ya, hormat ya, kami ya. Di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Lagu, ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh iya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap. Sudah
0: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang
1: Bandung.
0: Bandung ya. Semua
2: musisi
0: ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya, gudangnya.
0: Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Louis, ke yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, ya, yang pap, di
2: Sorong. Lagu ke-8.
0: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Solonya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal selain mungkin
2: grup
0: ya.
2: Vokal, bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil
0: ya, formasi ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Bon Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga
0: Lady
1: pengen
0: Gaga.
1: Banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
0: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja
2: gitu nyanyi ya. Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak Ita ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Ya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa. Masih
0: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun?
0: Apa kan,
1: aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
2: bukan Kantora Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
0: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.
2: Gimana coba lagi?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul, Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lupa lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud, udah pernah Mahmud, kesini sama Risa Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia, itu juga apa tuh?
0: Model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar.
2: Lydia ya, ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya kantor
2: iya,
0: ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan benar benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara
1: betul,
2: TV ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga
0: amin.
3: Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya, yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram dan enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sebenarnya ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya yeah. Di dunia musik.
0: Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu
0: amin.
3: Iya nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
3: Ya.
0: Siap Ayu. Ya.
2: Kita ke sana ya
3: Rita ya. Ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya buat Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino.
1: Ini Doni di Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
2: Langsung selamat malam
4: Mas Doni, Mas Dino.
0: Iya, ya, ya la, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih terus ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
5: Silakan Bang Leman.
4: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
5: Tangkuwi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
5: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Bos. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
5: closing. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
5: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
5: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh, Pak Mali?
6: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
6: Sama Mas Dino ya?
5: Iya, Dino Kantor.
6: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
5: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
6: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
6: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
5: Iya, Pak
6: terima
5: Mali.
6: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
5: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
6: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Ta.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
7: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
5: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
7: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, nah, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
7: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
5: Kopinya
7: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
7: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
7: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
7: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
7: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
7: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
7: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
8: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam di.
8: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
5: boleh, silakan Bang Candy.
8: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
8: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
8: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan, silakan.
8: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
8: Dan seluruh di mana saja berada.
0: Oke.
8: Okay. Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
5: Kemana ini?
0: Bogor.
5: Halo Tata Dinda.
9: Halo kawan.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tata
5: belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
10: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
5: Benar.
0: Oh, gitu ya.
5: Benar Teteh.
10: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
5: Teteh.
10: Iya, apa kabar?
0: Api Teh.
5: Api wae Teteh.
10: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
5: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
10: Kang Dino.
2: Kang Dino
10: kan. Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, sumuhun. Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: itu Jawa Barat
10: ya,
2: asli.
10: Itu Jawa Barat. Oh, full itu mah. Iya. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
10: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
5: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
10: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
10: Bandung Tea gitu nya.
2: Tea apa?
5: Iya.
2: Oh.
10: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
10: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
10: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
5: Biar pinisirin.
10: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya.
10: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
10: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
5: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh. Ya.
10: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
5: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
10: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
5: Siap.
10: Terima kasih ya.
5: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
10: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Ahmad, selamat malam.
11: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
5: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
11: Selamat ya dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
5: Pastinya dong, Pak Ahmad.
11: Ruang berbagi
5: memori lewat lagu.
11: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
5: Silakan, Pak Ahmad.
11: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
5: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
11: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
5: Baik. Oke.
0: Silakan.
5: Pak Ahmad.
11: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
11: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
5: terima
11: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
5: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
12: Selamat malam, Mbak Ika, selamat Sari.
5: Bu Tiara.
12: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Bu Tiara.
12: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
5: Dino Kantora.
12: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
5: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
12: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
12: Iya. Kendari. Ini ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
12: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
12: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
5: Oh, boleh silakan.
12: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
5: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
12: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
5: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
12: Oh iya.
5: Alias Mas Wahyudi Nus.
12: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
5: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
5: Tadi pertanyaan,
0: dari Mbak Ayu.
5: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
5: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
5: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
5: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
5: Sampai aniku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
5: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
5: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener loh, banget sini. Ya
2: tapi
0: kan?
2: Baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
5: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
5: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
5: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
5: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
5: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
5: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
5: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
5: Aku
2: yang
5: suka
2: collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
5: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
5: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap kesini ya.
2: Ya.
5: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
5: Agustus. Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
5: Sama
0: Bang Dino.
5: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
5: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
2: Ke skip.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh.
5: Kesian deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
5: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
5: Nah, enak banget kan?
0: Oh iya, tamelok kok. Wah, keren.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
5: Iya,
2: Mas bukan apa ya, disiplin
5: sebagai
2: banget.
5: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
5: Yang benar.
2: Tapi jadi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Bagus. Oh, okay.
5: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
5: Koreo, ada koreonya ya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke. Itu sudah terjawab ya?
5: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
5: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Ya enggak sih? Oke.
5: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
5: tren
2: era sekarang.
5: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Gen Z.
5: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
5: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
5: Kesian deh lu, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
5: musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
5: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
5: muda. Iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
5: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya.
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh, itu rilis singlenya Kantora. Atau
5: album.
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
5: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
5: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
5: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
5: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
5: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
5: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di dengan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya
2: di atas pundakmu.
0: Siap, kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069, Man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo, tahu yang mau platform
1: kita kembali
3: platform,
1: ke era
3: monggo,
1: seperti dulu,
3: yang digital, ya. Monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat Agung juga, ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Mbak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke. Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam kenal iya. Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, iya, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino, iya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Masino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Mbak Ita, Bang Ade.
1: Iya, mm-hmm. Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali, silakan Tawan.
5: Iya, iya benar. Saya mau ngobrol sama.
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama. Langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD,
1: atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinil.
2: Iya.
1: Vinil ya. Hitam. Ya itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Oh. Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Apa sih kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan, ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton
0: iya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Oh,
2: Cutyanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: sekali. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
6: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama
1: Sari. Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: solo tetap, tadi. Tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Kali baru rilis ya?
2: Iya
6: baru
2: betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih begini, diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa iya. Gitu semua udah.
1: Tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kayak begitu nanti saya
1: undang nanti ya saya Bang.
6: Undang ya. Gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin.
6: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado, iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
6: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
6: dan
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi
1: sudah
0: rindu memori lewat
1: udara. Lewat
7: iya. Agak flu ini, Mbak.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, iya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus gitu. Istirahat Faris. Ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oh nggih.
7: Thank you
1: Mbak Ita. Okay,
0: sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Oh, di mana?
2: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: ya.
0: Seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.

0: Purwacaraka sama di Bimanopo.
1: Iya.
0: Mereka yang aransemen.
1: Akhirnya 5 pertanyaan, okay. Ada 1 yang terjawab.
2: Lumayan 1 ya.
1: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
2: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
1: Yes.
2: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya? Untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu itu?
0: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
1: Ya, betul
2: banget. Kita dengerin
1: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng banget yang nungguin ya. Kita Sorong kita udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk Mas
1: iya,
0: Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify, di
1: Spotify
2: itu,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Iya.
2: Tuhan juga pernah, ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Ya
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey Malehelo lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Benar. Oh, selain kantornya ya
1: waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino.
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Julak Sarunding.
0: Julak Sarondeng.
1: Oke. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke, bang.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Kaltim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan, mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus
1: banyak terus. Pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya?
0: Teman-teman
1: kapan,
0: Geronimo kapan bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora kan. Dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap Kantora lengkap karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku suka kamu suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan dan juga ikuti ya di Ruang Rindu Nasional. Dan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Sapa Malam. Saya menemani hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya, di RRI Sanggau dan juga RRI Ntkong pada malam hari ini ya. Masih bersama saya Dini yang menemani Anda di Sapa Malam. Baik pendengar ya, dua buah lagu akan menemani Anda terlebih dahulu di awal jumpa kita ya di Sapa Malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Oke, pendengar ya, dua buah lagu sudah Anda dengarkan ya. Jumpa kita di Sapa Malam ya. Oke, kita langsung aja ini angkat ya di penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Tini.
0: Ya, selamat malam Bang Lanius, apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan, aman. Cuacanya cerah hari ini Mbak Dini.
0: Cerah ya, sama di sana.
1: Iya, secerah hatinya Mbak Dini lah hari ini ya juga.
0: Oke.
1: Sanggulnya kemana Mbak Caca Mbak?
0: Sanggau malam ini cerah juga Bang Lanius.
1: Oh, syukurlah ya. Mudah-mudahan cerah ya, karena kalau hujan apa cuaca gini biasanya ada mengalami pilek, flu, biasanya kita menjaga kesehatan juga nih Mbak Dini, ya, begitu.
0: Oke
1: Mbak, lagunya dari Adesa Dewa Mbak, judulnya itu Cinta Dua Negara.
0: Cinta Dua Negara.
1: Iya, ini lagu antara Malaysia dengan Indonesia ini ya.
0: Adesa gitu. Dewa ya.
1: Okay. Iya, ini kalau Adesa Dewa ini kan ada dua Mbak, ada yang dangdutnya, ada yang slow rocknya juga ada. Ini kan lagu yang slow rocknya tahun 90-an gitu.
0: Oke, silakan nih.
1: Oke, kita sapa yang pertama buat Mbak Dindi di biasa terus sama Mbak Dindi ya. Nanti pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Nah, kemudian ada Mama Uboy, ada Kakak Ririn, ada Bunda Esti, ada Bunda Natalia, terus ada apa lagi ya? Itu apa tuh? Jatuh Uban, Wanusu, Pak Busri, Dede Ela, yang lain kita rangkul yang belum tersapa, maaf aja karena kita singkat padat aja yang kita bentuk yang lainnya Mbak ya.
0: Oke, terima kasih
1: Mbak Dini, selamat malam, salam berkati.
0: Oke, selamat malam juga nih ya. Untuk Bang Lanius ya di Sebas Ambas ya, di belakangnya Bang Lanius kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam ya. Ya, dengan ya. Pak El kayaknya nih ya.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar?
2: Sambil nembak suara berini ya.
0: Sering
2: nggak dengar? Tapi kalau Bung Eko sama Mbak Cika tuh nggak bisa, nggak kenanya terus mereka. Bisa apa katanya?
0: Iya, Kak. Oke, tapi sehat ya Pak El ya?
2: Iya, sehat Mbak Dini. Nanti radio siaran perlunya enggak?
0: Bola.
2: Ya.
0: Ada ini, tunggu ya jadwalnya dulu nih ya. Hari ini ada nih kayaknya besok hari Kamis ya. Kamis ya, nanti.
2: Ya,
0: Kamis jam 2 nanti Swiss melawan Kanada.
2: Yang partai keduanya berarti pagi ya?
0: Jam 2 pagi ini kayaknya partai keduanya ini ada Bosnia melawan Herzegovina.
2: Oh, ya. Jam berapa itu? Jam 4, jam 5.
0: Jam 2 juga. Nanti jam 5 ini ada Skotlandia melawan Brazil. Jam 5 subuh.
2: Iya.
0: Nah, menangkan siapa nih Pak El?
2: Mbak Dini, kalau Skotlandia Brazil kita ambil Skotlandia kayaknya.
0: Iya kah? Wah.
2: Bukan Skotlandia, Brazil lah.
0: Brazil lah.
2: Brazil lah. Ya.
0: Brazil ya, Ronaldo kah?
2: Bukan lah benar, Ronaldo. Bukan, Ronaldo ini Portugal.
0: Abisnya enggak apal kalau bola nih.
2: Kalau Ronaldo, kalau di Brazil tuh ini ada Neymar sama ini sama apa tuh? Junior-junior tuh. Ini junior ya.
0: Inilah
2: ini junior.
0: Ya. Orang kalau pecinta bola semuanya harus hafal ya. Apalagi Piala Dunia. Oke, lagunya apa nih Pak El?
2: Lagunya santai aja ini ya gitu ya. Lagunya ini dari Ani Carrera, Air Mata Rindu Madini.
0: Ani Carrera.
2: Ya, Air Mata Rindu.
0: Air Mata Rindu. Oke. Salamnya.
2: Salamnya bertemu buat Madininya, semoga sehat selalu ini ya.
0: Amin.
2: Mau sayang sama orang rumahnya ya, sama anaknya juga, sama suaminya. Nah, yang keduanya untuk Bung Lulus tadi. Ada Bung Eko juga, ada Atoban, ada Jadeso, ada Kayuli, ada Mbak Yuni, ada Mbak Yul, ada Mbak Elsa, Mbak Miati, ada Kalong.
0: Siapa lagi nih?
2: Ada Mansam. Ada Aisyah Senang, ada Dayuli, Dayuli pula. Apa yang di Simpang Patut sih?
0: Dek Mola.
2: Mola. Nah, ada Putra Tiga Selatan.
0: Okay.
2: Ada Mbak ini Raisa. Ada Mbak Ica. ada Bung Eko. Okay. Yang lainnya kita rangkul aja Bu Dini ya.
0: Oke, baik.
2: Dari A sampai Z. Oke, Bu Dini, selamat malam, sampai malam. Mau tidur dulu nanti ini. Habis lagu ini tidur dulu nanti malam Bu Dini.
0: Oke, persiapan nonton bola ya. Okay. Dengerin bola. Oke,
2: selamat malam Bu Dini.
0: Ya, selamat malam juga nih untuk Pak L ya yang ada di Meliau. Oh, dia sudah mulai mengecas matanya nanti supaya jam 2 bisa dengerin bola nih ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam Kak Dini?
0: Selamat malam juga nih Mbak Miyati. Hai. Apa kabarnya Mbak Miyati?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat ya.
3: Cuaca panas nih Kak Dini.
0: Oh, mana ada, di sini dingin.
3: Iya, di dalam dalam ruangan aku.
0: Masih dingin ya. Kalau di luar ya Allah, luar biasanya Mbak Miyati.
3: Dari
0: tadi siang.
3: Itulah.
0: Karena
3: sore itu masih panas kan?
0: Itulah. Mbak Miyati
3: pulang sambil enggak mandi tadi tuh.
0: Ah, bisa mandi berapa kali?
3: Pulang tahlilan ya kan ini.
0: Dari mana?
3: Panas enggak tuh? Itu nih hari di Bapak angkat yang di samping kantor DPR tuh Pak.
0: Oke, baik ya. Ini udah malam juga nih pulangnya.
3: Iya.
0: Oke, ini cuman udah dua lagu nih Mbak Miyati.
3: Bisa ditampung kan?
0: Boleh deh. Apa deh judulnya?
3: Lelaki dan Rembulan dari Fengki.
0: Apa? Mohon maaf Mbak Miyati.
3: Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan ya.
3: Iya.
0: Dari siapa?
3: Frankie,
0: oke. Okay. Kirim salamnya silakan.
3: Salamnya untuk Kak Dini, semoga selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, keluarga tercinta. Baik jam satu jam neneknya, Kak Long, jangan lupa Long, Kak Long. Bunda Esti gabung. Pak Alek juga gabung, Pak Alek. Pak El dari makasih salamnya. Buat Kak Ririn, gabung Kak Ririn. Pak Mansam yang lain dirangkul dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya enggak, Kak?
0: Ada ini dari Indonesia.
3: Ada. Ada ditunggu ya.
0: Ya, siap.
3: Kita tahu ada orang angkat nanti.
0: Oke, baik. Nih,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Mbak Miyati ya berpulang ya Mbak Miyati jam segini. Ah, apalagi ya nanti pulangnya jam 12 nih Mbak Miyati. Ya. Ya, yang pastinya kita selalu menjaga keselamatan juga ya. Selalu hati-hati di jalan ya. Pastinya nih apalagi mungkin yang baru pada pada pulang kerja gitu ya, malam gitu kan. Yang pasti tetap jaga kesehatan ya. Mau pulangnya siang, sore ataupun malam nih ya. Yang pasti kalau malam ini kena angin malam ini ya. Mungkin kalau udah yang aduh umur-umurnya kayak saya gitu ya, kena angin aja masuk angin gitu ya. Oke deh kalau gitu saya hadirkan dulu aja deh dua lagu untuk Anda ya. Ini ada Cinta Dua Negara sama Anika Rera ya, Air Mata Rindu. Baik pendengar, tetap terus bersama kami ya di Sapa Malam.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Oke, baik pendengar, dua lagu sudah Anda dengarkan ya. Ini saya angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam, Mbak Dini?
0: Selamat malam, Bunda, apa kabarnya?
1: Selalu BBS.
0: BBS ya, alhamdulillah. Gimana cuacanya di sana, Bunda?
1: Hari ini cerah banget.
0: Cerah, kayaknya Bunda juga hari ini cerah banget ya.
1: Cerah banget. Soalnya nih Bunda belum tidur, jadi masih cerah.
0: Pantesan.
1: Belum ngantuk juga.
0: Masih semangat banget ya.
1: Masih semangat banget. Karena ada di situ ada Mbak Dini, jadinya semangat banget.
0: Aduh, jadi menular semangat.

0: Green.
1: Dari ABBA.
0: ABBA, oke.
1: Okay. Ya, salam-salamnya pastinya buat Mbak Dini dulu sajalah ya. Pokoknya sehat selalu, pokoknya Tuhan selalu berkati, pokoknya disyukurin yang sudah ada, yang belum ada juga disyukurin.
2: Yang belum ada semoga segera ada gitu ya. Oke, sama siapa lagi nih Bunda?
1: Terus, maksudnya gini, semoga nanti itu anaknya pokoknya kan mau daftar ke SMP toh.
2: Benar Bunda.
1: Lancar-lancar saja gitu.
2: Amin, amin Bunda. Semoga semua.
1: Aku juga punya cucu ini mau masuk ke SMA gitu Mbak Dini.
2: Semoga dilancarkan ya Bunda ya.
1: Iya, semoga dilancarkan. Juga buat Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi. Juga buat Bang Jali, Taman Siam, kayak Ririn. Juga buat siapa lagi ya? Oh ini Mbak Miati. Terus buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Indah di Randak, Wan Usu, Bang Lanio, Sudara Rato-Rato, Mbak Lingling, Mbak Risa juga di Jonti, Bang Joto, terus juga buat semuanya sajalah ya pokoknya.
2: Oke, siap.
1: Salam kompak saja, salam sehat juga.
2: Okay.
1: Terima kasih buat Dede.
2: Ya, terima kasih Bunda. Selamat malam juga. Oke, baik dari Bunda Hesti ya di Beduai. Ya, ini di Trans Beduai nih. Semangat Bunda ya, jam padahal ini udah 10:30 ya, tapi Bundanya belum ngantuk. Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Oke, di belakangnya Bunda Kui, Bunda Kuin pula ya. Bunda Hesti. Silakan ya pendengar ya. 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Oke, baik kalau gitu saya bacakan aja ini di WA-nya. Selamat malam, siapa malam, Mbak? Ya, ini dengan Biul. Mau request lagunya Titip Rindu buat ayah, biarpun ayah sudah tiada, salam-salamnya buat Kak Dini. Saya selalu buat ID Sompu, Bang Dendi, Bang Jali, ya Ma Indah, Kak Yuli, Wan Usu. Buat Kak Dini yang baca, terima kasih pulangnya hati-hati. Bi Yul pun belum lama pulang dari Sanggau nih Kak, biasalah ya. Buat Kak Long, apa kabar Kak Long? Ayo Kak Long gabung, siapa tahu Kak Long belum tidur ya. Oke, baik nih. Oke, saya bacakan, saya angkat dulu ini di telepon WA. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Apa kabarnya, Bang Widi?
3: Kabarnya baik. Dengan Mbak siapa ya, Mbak Dini?
2: Iya, dengan Dini nih.
3: Oh, gimana kabarnya Mbak Dini?
2: Alhamdulillah, sehat sih di sini. Gimana cuacanya di sana hari ini?
3: Mbak Dini, maaf suaranya kok jauh sekali ya baru-baru ini.
2: Jauh, ini gimana? Udah bagus?
3: Iya.
2: Kecil ya?
3: Iya, sepertinya jauh lah gitu.
2: Kayak jauh? Waduh, gimana? Jauh. Nah, kalau ini gimana nih?
3: Oh iya. Cukup.
2: Udah cukup?
3: Dari kemarin sama Bang Oken juga begitu. Kadang-kadang samar-samar nih, benar.
2: Oh gitu, ini dengerinnya dari era digital jadi agak samar-samar gitu ya suaranya ya, suara penyiarnya.
3: Iya, tapi kalau denger dari suara radionya itu jernih banget. Tapi kalau ini kan pakai di HP itu, mereka bergema, ngebas gitu kan, ngebas. Suaranya kurang jernih gitu ya.
2: Oh gitu ya, ini kayak ada suara lagu-lagu gitu.
3: Ya tapi bisa kadang dengar.
2: Bisa dengar dengan baik.
3: Ya. Ya, tapi kalau nggak nyambung, mohon maaf.
2: Oke, nggak apa-apa ya, aman kok.
3: Lagunya apa Mbak Dini? Boleh lagu request?
2: Boleh, silakan.
3: Masih dapat lagu ya? Itu apa lagunya? Lupa ini.
2: Apa itu?
3: Lagunya lupa lagi nih. Lagu Manca boleh?
2: Boleh, silakan judulnya apa?
3: Lagu Manca itu dari Scorpion.

0: Scorpion, waduh, lagunya metal nih.
1: Scorpion, Still Loving You.
0: Still Loving You.
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Ya, lanjut salam-salamnya dulu ya.
0: Silakan.
1: Buat Mbak Dek, salam-salam pertama buat Mbak ini, selamat juga sampai tuntas. Ntar pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Salam sehat keluarga. Kemudian ada yang baru lihat lewat tuh ada Mbak Eti ya.
0: Siapa? Bunda Hesti.
1: Ya, selamat malam. Ya, Bu Farida di Palu, Bu Resmi di Singaraja. Puan Usu di Samak, Ayu Mati di Maluku Tengah Pulau Seram, Pak Andi di Batam,
0: okay.
1: Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Pak Nasrun di Palu, Mbak Rani, Mbak Kristian di Tuli-Tuli, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Buda ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mbak Ika, Putra Latul-Latul, Pak Nansam, Bung Ikut, kemudian ada Bang Lanius, Bu Us. Usu Busri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Mbak Piola di Makassar, dan ke semuanya di salam dari aku. Jadi
0: okay.
1: Satu A sampai Z buat Mbak Didi, terima kasih atas lakunya.
0: Ya, terima
1: Assalamualaikum.
0: Kasih.
1: Assalamualaikum. Christmas.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam ya. Oke, baik dari Bang Widi. Nih ya, pendengarnya di Tokyo. Oke, baik nih. Oke, kalau gitu lagunya saya hadirkan dulu untuk Ayah. Untuk Ayah, untuk pendengar kita ya di malam hari ini. Wah, kenapa ini belibet terus ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja, tetap bersama kami.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer. All of the time. Oh.

0: Okay, titip rindu buat ayah dan juga Dancing Queen ya. Ini dari Aba nih pendengar ya. Okay, kita coba angkat kembali teleponnya. Okay, ternyata terputus nih pendengar ya. Dari siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Adik kakak yang cantik nih. Kakak baru lah bercakap dengan diri nih.
0: Apa kabarnya nih, Mabo Boy? Mabo Boy.
1: Di sini panas.
0: Panas sana. Apa kabarnya Mabo Boy di sana?
1: Panas, aduh. Buka kipas pun panas. Macam mana lah badan nih. Dia nyala-nyala lah macam kena bakar.
0: Mau lagu apa nih, Mama Boboy?
1: Dulu lah. Nanti takut terlupa bila tajuk deh. Tika dan saat ini ya.
0: Apa judulnya?
1: Tika.
0: Jika saat ini.
1: Tika dan saat ini.
0: Jika dan saat ini.
1: Tika dan saat ini. Ah, dari kumpulan medisin.
0: Medisin ya udah.
1: Ketika dan saat ini.
0: Ketika dan saat ini, oke.
1: Betul. Kirim salamnya. Radio tuh tak berapa baik lah, Dek. Dia punya bunyi ada aduh, iya, susah tadi pun dengar dari tikung pun radio pun macam tuh buka kepasa pakai handphone lah. Nanti kalau orang telepon pakai handphone sebelah tuh tak ada bunyi, dia saya pakai internet tuh.
0: Oke, kirim salamnya nih Mama Boboy.
1: Untuk Dini, semoga terhibur dengan lagu kakak. Nanti pulang ngasih hati saya, Kucinta, buah payung, intan payung. Aduh. Ingat orang Kucinta di rumah. Untuk bunda tadi ya, bunda Esti. Untuk bunda-bunda dulu ya, bunda di apa tadi di bunda Natalia, bunda Prida. Untuk orang Tokyo, abang Tokyo. Untuk Pak Bang Jali kita, Abang Jali ini lama tak masuk. Untuk Mama Yugi, Mbak Esa, Kakek Riri, Pak Wai, Pak Masa. Untuk orang di Adi ini di Sanggau, Kak Long, kesayang, kecinta, I love you, jangan bergulung. Saya selalu dengar dia bercakap ini itu dalam ingatan kakak. Kak Long bergulung, dia cakap nenek itu, nenek terbayang yang berjoget, katanya itu ingatan kakak sampai bila-bila ingat dia. Dia punya cakap tu memang ingatan lucu. Untuk ayi kepo, untuk orang galau, untuk Ade Mula tercinta tersayang, untuk abang Joko JEJ, untuk Pak Kangkung, untuk abang Solehin, ada aja masuk itu tekong hari itu abang Solehin mungkin dia dengar kita mau gabung lagi. Untuk abang Rinaldo ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Kak Yuli, untuk orang baru tuh siapa nama dia tuh?
0: Siapa itu?
1: Itu Nani yang dari itu dari Sanggau tuh Kak Nani.
0: Oh iya.
1: Untuk Kakak Sisi nih, Kakak Sisi lama saya tak bagi siapaan dia nih. Kalau saya sudah, Kakak Sisi lupa. Sebab saya punya saudara ada kawin di negeri dia tuh dari Pulau Pudat tuh. Nama dia tuh Michael. Hari tahun dulu dia kawin, tahun ini nenek dia sudah bawa anak Michael 3 bulan comel hari itu pergi rumah. Okay. Dia tahulah Michael tu anak Maton tu Adeton yang nomor 3. Satu lagi ya, ini dari mana ini, lagi. Kak Sisil ada satu lagi, lupa lah. Itulah kalau kita bergabung. Untuk orang Sambas, malam lupa Wan Usu. Usu Putri dengan itu atau Ella yang baru ada dengan ucapan dengan kakak hari itu salam untuk Arman Bella semua orang di Sambas lah. Selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Kami sayang kita orang Sawah. Selamat malam sayang. Nanti pulang
0: hati-hati. Ya, terima kasih.
1: Abang Eko dengan itu dia punya ayang tuh siapa nama? Yang di Kayam tuh, lupa Bang Eko, kita udah lama mana pergi dia Bang Eko tuh lama tak nampak dia, dia punya suara tuh.
0: Oke, tak aja.
1: Kak Yuni, Kak Yuni. Oke, selamat malam. Selamat
0: ya, Buda. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye ya.
0: Bye. Ya, baik ya. Terima kasih ya dari Mama Boboy ya di Kucing ya. Oke, baik di belakangnya Mama Boboy ya. Silakan 0857-5381-0365 ya. Angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Datuk di Sompu.
0: Dengan Datuk dah sekarang.
2: Dengan Datuk lah, penyanyi cik Datuk lah.
0: Oh lah, sehat kah?
2: Ini bersama Serifah Andini ke ni?
0: Benar. Dengan Dini.
2: Berapa lagu nak ni?
0: Udah dua dah Nyai.
2: Kalau lagu Bunda Lesti kan belum diputar ni?
0: Belum, tu lah nanti ni.
2: Kenapa jadi judi Bunda Lesti lagunya dari Bibi Yul? Itu beneran juga.
0: Hah? Oh, Bunda Hesti udah diputar.
2: Udah diputar.
0: Udah Dancing
2: Queen. Kapan putarnya?
0: Tadi itu barusan ya nih.
2: Oh itu ya.
0: Tapi lagu Barat. Judi
2: lagu Bibi Yul ya.
0: Bibi Yul ya, titip rindu buat ayah. Tadi lagi dicari
2: dulu. Dia yang kedua, lagu putar pertama dulu. Punya.
0: Karena baru ketemu udah. Tadi lagunya.
2: Baru ketemu ya.
0: Baru udah ketemu udah diputar tadi yang kedua.
2: Apa lagu belum diputar nih?
0: Ini yang di request sama Mama Boboy ya. Sama baru Tika dan saat ini. Ayo mau request apa?
2: Ngojek ya lah.
0: Ngojek ya kah?
2: Kalau ditampung-tampung susah entah diputar nampaknya di Sanggau ini.
0: Kayaknya ini yang baru disimpan sih baru dua sih. Ada lagu Mbak Miati sama Bang Widi.
2: Oh begitu ya? Udah lah, di ngojek jalan lagunya.
0: Oke, kirim salamnya?
2: Nah, kirim salam semua jalan ini.
0: Oke, baik, siap.
2: Kurang per badannya nih.
0: Iya kak, sehat ya iya.
2: Segala-galanya kurang per nih. Lagu kadang-kadang gak diputar mereka.
0: Iya kak.
2: Kadang-kadang perasa kurang per juga. Kadang-kadang kankernya katung kering. Itu susah. Dalam semua aja lah.
0: Okay.
2: Semua Kalimantan Barat nih.
0: Ya baik.
2: Semua Indonesia lah yang dengar radio kita nih.
0: Mantap ya iya.
2: Sekian terima kasih. Ya. Selamat malam menyalang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya oke baik ya dari Aisyah Mursawit ya. Di Sompu. Kita langsung aja hadirkan ya lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru Bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baik pendengar, masih di Sapa Malam ya, di malam hari ini masih pukul 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan mungkin Anda juga ingin bergabung gitu ya di telepon WA juga, silahkan, ataupun di WA-nya ya. Semoga yang pastinya lagu-lagu di Sapa Malam ini bisa menemani ya waktu istirahat Anda di malam hari ini nih pendengar ya. Dan juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya di RRI Sangau dan juga Antikong, atau juga mendengarkan kami ya di RRI digitalnya pada malam hari ini ya, selamat malam yang pasti untuk semuanya. Oke pendengar, masih saya undang Anda 085753810365 dan 0811575649 ya. Dan jangan lupa juga nanti dengarkan dan juga saksikan ya siaran langsung Piala Dunia ya jam 2 dini hari ini pendengar ya, pada hari Kamis ya. Ini Swiss melawan Kanada nih pendengarnya di partai pertama. Dan nanti di partai keduanya ya pada pukul 5 subuh nanti. Ya ini Skotlandia ya melawan Brazil nih. Nah, siapa yang menjadi pemenangnya ya di malam hari ini? Ya, mungkin Anda pengen kira-kira siapa ini menjadi juaranya nanti gitu ya. Oke, saya terima dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Galau.
0: Dengan Putra Galau, oke. Apa kabarnya Putra Galau?
1: Baik, gimana Sabah Merah?
0: Panas, hari ini gimana kabarnya di sana juga?
1: Baik juga, cuaca terang, bulannya terang.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Lagu Kerangka Langit dari Kaisar.
0: Kerangka Langit ya?
1: Dari Kaisar, ya tuh.
0: Dicari dulu, dari Kaisar?
1: Ya, dari Kaisar.
0: Oke, sudah ditemukan ini. Kirim salamnya?
1: Salam-salamnya buat Dini yang cantik, sehat selalu, sekeluarga. Buat Lanius, Lato-Lato, Wan Usu, Kebusri, buat Kak Long di Tanggal, Aisyah di Tanggal, Ica di Melayu, Abu Dendi, Abu Koca, Ito Oban, Kedek Buntis, Kak Guru Ngedawang, Bu Iyur, buat
0: siapa lagi?
1: Menteri, Pak Mansam, buat Aisyah Sasunang, buat cucu Ai, Mbak Mola, buat lagi ya Mbak Lin,
0: Mbak
1: Boboy, Kak Ririn, buat Bang Pael, Joto RD, buat tiga-tiga, lagunya kirim lagunya untuk Mbak Mola ya.
0: Oke, siap.
1: Masuk belum dia? Mbak Molanya udah masuk belum?
0: Belum nih.
1: Nah, mudah-mudahan dia dengar ya, Mbak Mola. Mola. Ya, terima kasih Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga ya. Baik ya, dari Putra Galau ya. Di belakangnya Putra Galau ya, silakan ya pendengar ya. Baru satu bol lagu nih di malam hari ini ya, masih kurang lebih 28 menit ke depan ya kebersamaan kita di Sapa Malam nih ya. Oke, masih saya undang Anda pendengar 085753810365 atau di WA atau di telepon WA-nya juga 0811575649 ya. Oke, kita hadirkan aja dulu lagunya, tetap bersama kami.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 LRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah jadi pemahaman umum jika makanan bisa meningkatkan mood seseorang. Perasaan sedih atau gundah biasanya bisa langsung hilang seketika ketika menyantap makanan favorit. Faktanya, hubungan antara makanan dan mood ternyata bukan hanya sekedar kepercayaan semata. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahlinya. Untuk meningkatkan suasana hati, kita dianjurkan menggabungkan karbohidrat kompleks dengan protein tanpa lemak dan juga pangan kaya warna. Sumber karbohidrat kompleks, misalnya ubi jalar, gandum utuh dan juga kacang-kacangan, pangan tersebut dapat meningkatkan kadar serotonin kimia di otak yang membuat kita merasa lebih senang. Sedangkan protein seperti yang ada pada ikan, daging sapi, ayam, kalkun, tahu, kacang-kacangan, telur, dan yogurt tanpa pemanis dapat meningkatkan dopamin dan juga norepinefrin. Keduanya merupakan bahan kimia di otak yang berperan dalam pembentukan suasana hati, motivasi, dan juga konsentrasi kita. Sayuran dan buah yang berwarna-warni kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang menyehatkan tubuh serta telah terbukti meningkatkan kebahagiaan. Kombinasi makanan tersebut mengandung nutrisi bermanfaat termasuk lemak sehat dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya termasuk menjaga stabilitas gula dalam darah setelah makan yang telah dikaitkan dengan perbaikan suasana hati dan mengontrol kecemasan. Beberapa nutrisi penting yang juga bisa meningkatkan mood antara lain adalah asam folat, zat besi, zinc, kalium, magnesium, vitamin A, dan vitamin C.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sang dan juga Antikong ya. Lagu-lagu Sapa Malam masih saya hadirkan untuk Anda ya, untuk menemani waktu istirahat Anda ya di malam hari ini. Baik pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga Antikong.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Oke, baik pendengar, 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sapa Malam dan juga di Sangga Malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi bersama kami ya. Dari pukul 5 hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya Sarifah Dini juga pamit undur diri ya dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan jangan lupa pendengar ya, nanti pukul 2 dini hari ya, kami akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026, ya ini Swiss melawan Kanada ya pada pukul 2. Dan nanti dilanjutkan kembali ya pada pukul 5 subuh nanti, ya ini ada Skotlandia melawan Brazil nih ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan ya di RRI Sanggau ya untuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Dan untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
1: Iya, dari pertandingan